0: yang suka-suka. Pasti mengambil barang dari roti ini. Saya lihat tadi memang alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang, kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, perwakilan otorita IKN, asosiasi bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
8: Nah, ini tadi khusus masalah insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
9: Perputarannya masih tetap stabil, walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
10: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
11: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
10: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
12: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
10: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
13: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
10: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
14: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Sebetulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memenuhi wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi Baca Negara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu
1: Amerika Serikat.
0: Teng-teng-teng-teng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia.
2: Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya, dan informasi.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Dan pendengar, apa kabarnya? Semoga Sabtu yang cerah ini, semoga cerah ya. Semoga pagi hari Anda penuh semangat, penuh senyum, dan tentunya siap menikmati akhir pekan dengan cara yang paling menyenangkan, tentunya dengan versi kita masing-masing ya. Dan Sabtu pagi memang punya suasana yang sedikit beda sepertinya, biasanya sedikit beda, udah terasa lebih santai, waktu lebih santai ya kan? Jalan lebih tenang, sedikit lebih tenang di jalanan, dan pikiran pun seperti diajak untuk beristirahat sejenak dari rutinitas yang padat selama seminggu terakhir. Nah, momen seperti ini paling pas untuk recharge energi kita, recharge semuanya, recharge energi, recharge mood, ataupun dan menikmati hal-hal kecil yang sering kita lewatin selama kita menjalani aktivitas pekerjaan di weekday sebelumnya. Dan buat sobat RRI Sungai Penuh Kerinci yang masih rebahan, boleh banget, boleh banget nikmati pagi yang santai, tapi jangan lupa isi harinya dengan kegiatan yang bikin hati juga senang ya. Apa itu jalan-jalan, apa melakukan kegiatan yang kita senangi, melakukan hobi, karena weekend bukan cuma soal libur, tapi juga soal bagaimana kita memberi waktu terbaik untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat. Nah, biar weekend Anda makin asik, nih ada beberapa tips sederhana yang bisa kita coba nih. Ini sebenarnya tips untuk kita semua ya, termasuk buat saya juga di sini. Kita mulai dengan mungkin tipsnya? Mulai pagi dengan hal positif. Nah, mulai pagi dengan hal positif bisa dengan mendengarkan musik favorit di radio RRI, olahraga ringan, jalan pagi, atau sekedar menikmati kopi hangat sambil menikmati suasana pagi. Wah, mantep nih. Nah, minum kopi depan rumah, depan teras, atau di balkon, atau di mana, menikmati pagi, udara pagi, kicauan burung dengan kopi, ditambah lagu-lagu dari RRI Sungai Penuh sih. Dan yang kedua, mungkin kita bisa kurangi terlalu lama bermain gadget. Nah, ini agak sebenarnya enggak cuma orang lain ya, saya sendiri juga karena agak susah, tapi semakin kesini semakin bisa dikerjakan, semakin beberapa bulan ke belakang masih udah bisa dikerjakan, yaitu mengurangi bermain gadget atau terlalu lama bermain gadget. Itu kadang bosan juga ya, nggak tahu mau ngapain sih gitu, bosan nih, itu lagi bosan nggak sih, pernah nggak sih ngasihin bosan main gadget, pernah nggak? Kayak kita kurangi ya, mungkin di weekend ini bisa kita coba untuk mengurangi bermain gadget nih. Sesekali kita coba jauh dari notifikasi media sosial nih, jauh-jauh nih dari notifikasi media sosial. Gunakan waktu untuk ya ngobrol sama keluarga mungkin, sama teman, atau melakukan hobi yang jarang sempat dilakukan. Nah, jauhin gadget dulu beberapa, mungkin hari ini, setengah hari atau seharian ini. Biasanya penggunaan gadget 80-90% mungkin kita bisa kurangi jadi 50-65%, jadi gak begitu bergantung kepada gadget. Kecuali ini urgent ya, kecuali memang mungkin ada teman-teman yang memang melakukan pekerjaan melalui gadget. Nah, kecuali yang seperti itu kan gak mungkin. Iya kan, gak boleh ngejar gadget. Gimana mau kerja kalau kerjanya melalui gadget tapi gak boleh main gadget. Nah, mungkin di Sabtu ini untuk yang biasanya tergantung dengan gadget, mungkin bisa kita kurangi sedikit dengan dengan kegiatan hobi yang pernah kita tinggalin, atau yang hobi yang jarang banget kita lakuin mungkin sekarang bisa kita lakuin lagi. Entah itu olahraga atau berkebun mungkin, atau lagi bersih-bersih rumah hobi gak ya? Ada sih, tapi ada sih, pasti ada orang yang hobinya bersih-bersih rumah. Mungkin juga bisa ngecek tanaman di depan rumah, atau cuci motor, sepeda, sepatu, mobil. Nah, itu seru tuh biasanya. Biasanya weekend nih ada kegiatan seperti itu. Dan kita juga mungkin bisa melakukan aktivitas yang bikin kita happy. Melakukan aktivitas yang bikin kita happy, masak. Nah, pasti tuh masak, berkebun, nonton film boleh, touring nih. Yang paling seru emang touring, mancing. Nah, ini paling mantep nih sebenarnya weekend ini, bisa touring sambil mancing.
mancing sambil touring. Nah, itu bisa digunakan dengan bisa dikerjakan sekaligus nih. Touring ke tempat mancing. Nah, atau kulineran. Nah, atau lakukan hal-hal yang bikin pikiran lebih fresh. Kayaknya touring ide bagus sih. Dan semoga yang ada niat mau touring hari ini, semoga harinya cerah nih sampai besok. Mungkin ada yang bakal touring 2 hari 1 malam atau cuma touring dari pagi sampai sore. Semoga dalam perjalanan selalu dalam lindungan, selalu selamat dan tidak hujan, dapat pemandangan indah, refresh lagi buat hari Seninnya nanti. Dan terus ada lagi istirahat juga penting, tapi istirahat mungkin ada pendengar ya resungnya penuh yang kayaknya pengen istirahat aja deh Sabtu ini, nggak ngapa-ngapain, cukup di rumah aja boleh banget kok. Weekend bukan berarti kita harus selalu sibuk ya, bukan berarti kita harus mengerjakan ini enggak. Tidur cukup, kasih waktu tubuh buat relax juga dari self recharge. Nah boleh nih tidur yang cukup, istirahat, makan yang enak, santai, nikmati istirahatnya di rumah. Mungkin boleh banget ya. Atau buat momen-momen juga bisa, ada kegiatan yang lainnya itu buat momen-momen sederhana yang jadi berkesan. Nah, kadang kebahagiaan kita nggak harus mahal ya. Duduk santai bersama keluarga, menikmati hujan pagi. Tapi mudah-mudahan nggak hujan ya. Menikmati matahari pagi, dengar lagu favorit, juga bisa jadi mood terbaik untuk kita semua. Dan pendengar Rompur 1 RW Sungai Penuh, apapun aktivitas weekend Anda hari ini, semoga selalu menyenangkan dan membawa energi baru untuk menjalankan hari-hari berikutnya. Tetap bersama kami pendengar, karena masih banyak musik dan informasi menarik yang siap menemani akhir pekan Anda. Selamat menikmati Sabtu pagi dan jangan lupa bahagia itu kita ciptain, bukan ditunggu. Mari ciptakan kebahagiaan di weekend ini. Tetap bersama kami di 96.7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, Kerinci.

0: rokok lagi.
1: Kenapa Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja mau, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRD.
3: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Tidak lama, Mitu kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Deh, Mama. Bagaimana deh?
3: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
4: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: habis.
1: Kenapa? Kamu haus juga?
2: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi?
1: Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
2: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
3: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
4: Sorry. Saya terburu-buru.
5: Pak, antri dong.
3: Stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
6: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
6: Nah, itu Bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
5: Malu itu berat loh, Pak.
7: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
6: Anak kecil aja tahu.
7: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ma, Papa berangkat dulu ya.
1: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
2: Dadah, ya.
0: Halo.
3: Halo. Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan. Ya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas, awas, awas.
3: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
4: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
4: Apa? Suami saya kecelakaan?
5: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
6: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
7: Korea? Jerman.
6: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
7: Bukannya itu Argentina.
6: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
8: Hah?
9: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca.

0: Jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
4: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
3: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
4: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
5: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
4: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, yang mau makan, minum, silakan.
4: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Aduh. Waduh, mati aku, jualanku,

Kis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

Masih di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Masih di bersama Lalan di sini di Sungai Penuh pagi ini. Edisi 23 Mei 2026 Sabtu weekend. Selamat berakhir pekan untuk yang weekend hari ini. Selamat menikmati akhir pekan. Kami akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik. Salah satunya adalah ukir sejarah Lens juarai Piala Prancis untuk pertama kali. Lens mencatat sejarah baru dengan menjuarai Piala Prancis untuk pertama kalinya. Lens juara setelah mengalahkan Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stade de France Sabtu 23 Mei 2026 dini hari. Lens membuka unggulan melalui gol Florian Thauvin pada menit ke-24. Gol tersebut melanjutkan performa impresif Thauvin yang juga mencetak gol di babak perempat final dan semifinal.

Son Edward kemudian menggandakan keunggulan Lens menjelang turun minum. Penyerang tersebut mencetak gol lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok pada menit ke-41 hingga membawa timnya unggul 2-0. Nice sempat memperkecil ketinggalan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jibril Kaloubli. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya, 9 WNI relawan Palestina segera pulang ke Indonesia.

seluruh aktivis kemanusiaan dan warga negara Indonesia yang sebelumnya ditahan militer Israel kini telah dibebaskan. Kelompok tersebut adalah Global Sumut Flotilla, Freedom Flotilla Coalition, dan 9 WNI. Kini para lawan menjadi proses pemulangan ke negara masing-masing melalui jalur diplomatik internasional. Kabar pembebasan tersebut dikonfirmasi Global Peace Convoy Indonesia GPCI Kamis 21 Mei 2026. Informasi diperoleh setelah GPCI menerima pembaruan dari tim hukum, yaitu Legal Center yang memantau perkembangan para aktivis kemanusiaan tersebut. GPCI memastikan seluruh relawan kemanusiaan yang bergabung dalam misi Global Sumut Flotilla telah keluar dari penahanan dan segera dipulangkan ke tanah air. Menurutnya, pembebasan para aktivis tidak lepas dari dukungan solidaritas masyarakat internasional, khususnya bagi mereka yang terus memberikan tekanan kemanusiaan terhadap Israel. Sebanyak 428 aktivis Global Peace Convoy dilaporkan telah dibebaskan. Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono juga menyampaikan konfirmasi resmi terkait kondisi 9 WNI tersebut. Para aktivis dijadwalkan diterbangkan menuju Istanbul melalui Bandara Umm al-Rashhars yang dikenal Israel sebagai Bandara Eilat atau Bandara Ramon. Proses pemulangan tersebut menggunakan penerbangan khusus Turkish Airlines yang disewa pemerintah Turki. Berdasarkan informasi yang diterima tim pemantau, delegasi Global Sumut Flotilla diberangkatkan menggunakan 3 penerbangan Turkish Airlines. Penerbangan tersebut berada dalam nomor penerbangan TK6919, TK6921, dan TK6925. Tim hukum adalah Legal Center disebut masih terus memantau proses transit dan deportasi seluruh relawan guna memastikan pemulangan berlangsung aman. Situasi di lapangan juga disambut masih dinamis sehingga perkembangan dapat berubah sewaktu-waktu. Lebih lanjut, para relawan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan sebelum dipindahkan menuju bandara. Demikian disampaikan oleh aktivis GPCI sekaligus manajer Aliansi Strategis Dompedova, Syamsul Ardiansa. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Kita kembali ke Sungai Penuh dan Kerinci. Sungai penuh rawan bencana, namun stok logistik BPBD justru menipis. Stok logistik kebencanaan di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh saat ini dilaporkan semakin menipis dan masih didominasi sisa persediaan tahun 2025. Kondisi ini menjadi perhatian serius di tengah tingginya potensi bencana di wilayah Kota Sungai Penuh. Sejumlah bantuan logistik dari pemerintah Provinsi Jambi juga diketahui sudah tidak ada lagi tersedia. Sehingga BPBD setempat kini harus mengandalkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat terjadi bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh Gusti Arman mengungkapkan bahwa idealnya stok logistik untuk tahun 2026 sudah tersedia di gudang. Mengingat Kota Sungai Penuh merupakan daerah rawan bencana seperti banjir, tanah longsor hingga kebakaran. Ia menyebutkan beberapa logistik yang masih tersedia saat ini antara lain minyak goreng, terpal, mie instan, air mineral, dan kebutuhan dasar lainnya. Namun, sebagian dari bahan makanan tersebut sudah mendekati masa kadaluarsa. Ia menegaskan keterbatasan logistik yang memadai sangat penting untuk mempercepat respon penanganan bencana di lapangan. Menurutnya, jika terjadi peningkatan kejadian bencana sementara stok terbatas, maka hal tersebut dapat menyulitkan penanganan darurat bagi masyarakat terdampak. Selain itu, BPBD juga menilai anggaran pengadaan logistik kebencanaan perlu ditingkatkan dibanding tahun sebelumnya agar kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana dapat lebih optimal. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Tetap bersama kami mendengarkan, kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 9.7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Kumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

0: Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh
1: Dari Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Rudy, selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
3: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
2: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks Candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
3: Oke.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumipenuh.

0: sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Ah, ada berita apa ya hari ini? Browsing.
5: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
5: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
4: Hah?
5: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
6: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
7: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
5: Korupsi apa kita ini, Tante?
7: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
5: Ajo, ini sudah kita.
7: Kau dan kenapa belum pergi?
5: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
8: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Eden, belum merdeka juga lo.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online. Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jok?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Eis.
1: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

10 manfaat minum air putih untuk kesehatan. Manfaat minum air putih untuk kesehatan sangatlah banyak. Tidak hanya untuk menghilangkan dahaga, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh sehingga setiap sel, jaringan, dan organ dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk mendapatkan manfaat minum air putih, orang dewasa umumnya disarankan untuk mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas setara dengan 2 liter setiap hari. Sementara itu, wanita hamil disarankan untuk mengonsumsi air putih sebanyak 2,5 liter per hari dan wanita menyusui sebanyak 3 liter per hari.

Adapun dianjurkan untuk mengonsumsi air putih lebih banyak saat kondisi tertentu, seperti setelah berolahraga, saat cuaca panas, atau ketika mengalami demam, diare, dan muntah-muntah. Selain air putih, sebenarnya minum kebutuhan cairan tubuh bisa dengan beragam pilihan minuman, contohnya teh atau susu. Namun, jenis minuman yang paling baik dikonsumsi adalah air putih karena bebas kalori dan bebas gula sehingga lebih menyehatkan. Beragam manfaat air putih untuk kesehatan, yaitu mencegah dehidrasi, menjaga kesehatan sendi dan otak, dan menurunkan berat badan, memelihara kesehatan kulit, dan menjaga konsentrasi. Mencegah dan mengatasi sembelit, mencegah batu ginjal, menjaga tekanan darah, membantu kinerja jantung, dan meningkatkan stamina. Lemang kantong semar, kuliner unik khas Kerinci yang memadukan tradisi dan alam. Di tengah kekayaan kuliner Nusantara, Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi memiliki sajian tradisional yang cukup unik dan jarang ditemukan di daerah lain, yakni lemang kantong semar. Makanan ini memanfaatkan tanaman kantong semar atau nepenthes sebagai wadah alami pengganti bambu dan untuk memasak lemang. Kuliner tradisional ini dikenal masyarakat di beberapa wilayah pedesaan sekitar Kerinci dan menjadi salah satu daya tarik wisata budaya maupun wisata kuliner daerah. Kantong semar merupakan tanaman karnivora tropis yang banyak tumbuh di kawasan hutan pegunungan dan lahan lembap. Tanaman ini memiliki kantong berbentuk tabung yang berfungsi menangkap serangga. Namun, oleh masyarakat lokal, kantong semar dimanfaatkan sebagai wadah memasak makanan tradisional. Kantong yang digunakan umumnya berasal dari jenis Nepenthes ampullaria karena memiliki ukuran lebih besar dan bentuk yang cocok untuk diisi beras ketan. Beras ketan yang telah dicampur santan dan sedikit garam dimasukkan ke dalam kantong semar, lalu dikukus hingga matang. Proses memasak tersebut menghasilkan aroma khas alami dari daun kantong semar tanaman, dari daun dan kantong tanaman, sehingga memberi cita rasa berbeda dibanding lemang yang biasa.

Keberadaan lembang kantong samar menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan alam secara kreatif tanpa meninggalkan nilai tradisi. Kuliner ini menjadi contoh hubungan erat antara budaya masyarakat dengan lingkungan sekitar. Meski demikian, pemanfaatan tanaman kantong samar kini mulai mendapat perhatian dari pegiat lingkungan. Beberapa jenis kantong samar termasuk tanaman yang dilindungi di sejumlah kawasan konservasi. Karena itu, pengembalian tanaman dari alam perlu dilakukan secara bijak agar keberadaannya tetap lestari. Keunikan bentuk dan cara memasak membuat lemang kantong samar memiliki potensi besar sebagai kuliner khas daerah. Tidak hanya menarik perhatian wisatawan domestik, makanan nasional ini juga sering menjadi daya tarik bagi peneliti maupun pencinta kuliner Nusantara. Dengan promosi yang tepat, lemang kantong samar dapat menjadi salah satu ikon gastronomi khas Kerinci yang memperkuat identitas budaya daerah sekaligus mendukung sektor pariwisata lokal. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan mendengar, tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya di Sabtu yang sepertinya mendung ini tapi tetap syahdu untuk kita nikmati di weekend ini. Tetap bersama kami di 9,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Dari mana pagi-pagi nih Makcik Joya?
2: Nih ha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
2: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Cuma ke depan kok, gak jauh.
4: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
5: Oh no.
4: Terserah deh.
6: A few minutes later.
4: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
4: Hmm,

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, bahagia dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Stop.
4: Loh, kok berhenti di sini ya?
3: Sekarang kita putus.
4: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
3: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
4: Tapi yang...
3: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
4: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
5: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.

0: Dan di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ada. Gaya, oi Gaya.
1: Iyo Yai, ngapo tu jeget-jeget tu Yai? Jangan segi-segian manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, ya siap.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungli agar negara

Kan akan jadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar FIFA itu akan diikuti oleh 48 negara peserta. Naik jauh dari format lama yang hanya berisi 32 tim, selain sejumlah peserta yang bertambah, sistem pertandingan juga ikut berubah total sehingga membuat turnamen terasa jauh lebih panjang dan padat. Format terbaru ini, 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup dan masing-masing grup berisi 4 negara. Setiap tim tetap memainkan 3 pertandingan di fase grup seperti edisi sebelumnya. Nantinya 2 tim teratas dari setiap grup otomatis lolos ke babak gugur. Lalu 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut melaju ke fase berikutnya. Perubahan besar lainnya hadir di babak knockout. Jika sebelumnya Piala Dunia langsung masuk ke babak 16 besar setelah fase grup, kini akan ada tambahan fase 32 besar. Artinya jumlah pertandingan otomatis melonjak drastis menjadi 104 laga. Sebagai perbandingan, Piala Dunia Qatar 2022 hanya memainkan total 64 pertandingan. Awalnya FIFA sempat mempertimbangkan format 16 grup yang masing-masing hanya berisi 3 tim. Namun banyak pihak khawatir format itu bisa memunculkan pertandingan main aman atau potensi kerjasama hasil antar negara. Karena alasan tersebut, FIFA akhirnya memilih sistem 12 grup berisi 4 tim yang dianggap lebih adil dan kompetitif. Tetap bersama kami pendengar, karena kami akan terus menemani Anda di Sabtu yang sedikit mendung ini dengan berbagai lagu pilihan menarik dan informasi-informasi untuk Anda ketahui.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih?
3: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
4: Biarin sih, mau-maunya dia.
3: Awas aja ya.
4: Terus, mau diapain?
3: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
4: Itu bullying namanya.
3: Apa?
4: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
3: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
4: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
3: Oh,
4: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
1: Wow.
3: Heboh.
4: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
3: Udah, masuk kelas yuk.
4: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Ndak apa-apa. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
5: Iya, sayang.
4: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
5: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
4: Panas, Mah.
5: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
4: Sejuk, Mah.
5: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
4: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
5: Apa coba?
4: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
6: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

pendengar, tepat pukul 9:55, saya Lalan pamit untuk diri di ruang dengar Anda, tapi tetap bersama kami karena setelah ini akan ditemani oleh Bunda Ernita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, penuh kerinci. Lalan pamit.

0: saudara.
1: Kok gak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, gak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, mau balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
5: masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ernita Samsir, menemani Anda untuk hari ini edisi 23 Mei 2026. Dan pendengar, saya akan temani Anda sampai ke informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Salam bahagia dan pendengar, mudah-mudahan hari ini segala aktivitas Anda berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada kendala apapun juga.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk kalian semuanya. Apa kabar Anda untuk hari ini pendengar? Hari yang menyenangkan barangkali ya, akhir pekan. Mungkin banyak kegiatan atau acara yang ingin Anda jalani pada hari ini. Yang sudah punya rencana, mudah-mudahan hari ini semuanya berjalan dengan baik. Dan pendengar, saya masih terus temani Anda pada pagi hari ini dalam rangka musik dan informasi pendengar. Di antara informasi untuk Anda yang selansir dari rri.co.id pendengar, bahwa tim ilmuwan internasional berhasil mengungkap sumber energi di balik supernova super terang yang langka. Mereka menganalisa data menggunakan teleskop gamma ray Fermi milik NASA. Dan juga pendengar, temuan ini juga menunjukkan ledakan bintang tersebut kemungkinan diperkuat oleh magneter. Ini adalah bintang neutron dengan medan magnet sangat kuat yang terbentuk saat ini di bintang runtuh. Dan melansir dari laman resmi NASA pendengar, penelitian tersebut dipublikasikan di jurnal Astronomy. Ini menjadi bukti paling kuat sejauh ini setelah hampir 2 dekade pencarian sinyal gamma dari ribuan supernova. Dan sebelumnya pendengar, para astronom hanya menemukan indikasi awal tanpa konfirmasi pasti. Dan supernova jenis ini terjadi ketika bintang masif kehabisan bahan bakar lalu runtuh dan meledak. Ya pendengar, informasi ini selansir dari rri.co.id. dari studio saya ucapkan salam bahagia untuk kalian semuanya pendengar. Dan kita berharap hari ini semuanya senang dan pekerjaannya juga lancar. Baik, kali ini pendengar ada Anggi Marito.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada dari Hello Band, mengantar kita ke Permas pukul 10.39 menit untuk pagi hari ini, pendengar. Informasi untuk Anda pendengar bahwa kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada hari Kamis kemarin. Dan pendengar, ke-9 WNI relawan tersebut dilaporkan dalam keadaan selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka juga sempat mendapat tindakan penyiksaan dan juga perlakuan yang tidak manusiawi oleh tentara Israel selama penahanan. Dan jika pendengar, perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat menciderai nilai-nilai kemanusiaan universal. Dan segala bentuk tindakan tidak manusiawi tersebut terhadap perlawan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Dan untuk itu pendengar, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Dan di sisi lain, kita juga patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Dan pendengar, koordinasi intensif lintas sektor yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Dalam langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan juga KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Ya pendengar, informasi ini selansir dari rri.co.id. Dari studio kami ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya pendengar, dan masih terus kami temani Anda. Dan kali ini ada pegetas untuk Anda semuanya.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Mama, aku pergi dulu ya.
1: Oke, jaga diri baik-baik di sana ya. Belajar yang rajin, jangan suka bolos. Dan jangan lupa berdoa, oke?
0: Siap.
1: Hati-hati ya, nak.
0: Iya.
1: Take care ya.
0: Bye. Bye.

0: Nin, gue cabut duluan ya.
1: Hati-hati ya.
0: Thanks lo udah mau nganterin.
1: Dengan senang hati. Jangan lupa diri.
0: Iya, nanti pegal jokok terus.
1: Bisa aja deh.
0: Yo, bye.
1: Ya udah, hati-hati ya. Yo. Kabarin gue aku udah sampai.
0: Sip. Bye. Bye.

0: Nini.
1: Hah? Dani.
0: Kuliah di luar kota juga?
1: Iya.
0: Terus di mana?

0: Kamu tinggal di mana, Nin?
1: Di rumah saudara nih.
0: Dijemput?
1: Enggak. Aku pulang naik taksi.
0: Gimana kalau pulangnya bareng aku aja? Kebetulan aku bawa motor.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper.

0: Pak Cinta sepak bola tanah air Oman dan Mozambik.
1: Pekerjaan yang sangat baik.
2: Turn around and I'm proud of the team that we managed to do such a good job.
3: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2, disusul dua McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras, layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini, jadi kami harus beradaptasi dengan cepat seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan
1: kedua
0: pertandingan
1: harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami
0: di Stadion Gelora Bung Karno,
1: Senayan, Jakarta.

0: Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
1: What you can see is that what you can see is that two teams play together against each other with

0: Aspen against Dewa because it's a good level. And we win. That's very good.
1: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
2: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
1: Dengan kemenangan tersebut, Bali United

menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia Golkade dan 7 Agung negara membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 ya, atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Laporan Indra Firgiantara. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan
1: Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan dan Singapura. PT Java, Muhammad Indrajaya mengungkapkan
2: sukses bersama dengan PT Persija untuk memajukan cabang di tanah air dengan kemenangan yang lama bukan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium dengan gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan namun tapi Yecira hingga peluit panjang dibunyikan tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other.
4: Jadi, kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, juga supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara tentang kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
5: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi

viral dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
5: masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Keisha, buka pintunya.
1: Ayo angkat.
0: Aku dobrak ya pintunya. Keisha, aku tahu kamu di dalam.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan kami informasikan pendengar, jadwal salat zuhur kita untuk siang hari ini yaitu pukul 12 lebih 15 menit. Sementara pendengar di studio sekarang pukul 12 lebih 8 menit.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan pendengar, untuk Anda yang masih terus menemani kami di 96,7 Mega untuk siang hari ini. Dan sekarang pukul 12:54. Dan tetap pendengar, masih banyak acara-acara menarik yang bisa Anda ikuti bersama kami di 96,7 Mega. Dan terakhir nanti pada pukul 13 kita akan bergabung bersama Pro 1 RR Jambi untuk mengikuti warta berita daerah, dan nanti juga akan kita lanjutkan dengan dangdut siang. Baik, pendengar, informasi untuk Anda, mungkin banyak orang mengira ya bahwa kerusakan ginjal hanya disebabkan oleh penyakit bawaan atau faktor keturunan, padahal pola makan harian yang memiliki peran besar dalam menurunkan fungsi ginjal. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, sejumlah makanan yang dianggap aman ternyata justru menjadi pemicu tersembunyi kerusakan ginjal dikonsumsi terus-menerus. Yang pertama itu adalah makanan asin dan lauk tinggi garam, terus juga ada minuman manis dan dalam kemasan, juga daging olahan, jerawan, dan ini adalah makanan yang harus kita kurangi ya pendengar ya, agar kita mempunyai tubuh yang sehat, ginjal yang bagus tentunya. Pendengar dimanapun Anda berada, merupakan teman pemungkas kita di ajang lagu-lagu daerah untuk siang hari ini. Pendengar, kali ini masih dari daerah Sumatera Barat menemani Anda. Kali ini ada tembang yang berjudul Dindin Badindin.
1: Hai dari jauh

0: Indonesia ibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.

0: 僕、13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta. Berita RRI Jambi, Sabtu 23 Mei 2026 menengahkan sejumlah informasi di antaranya.

sampah sementara atau TPS Talang Banjar Kota Jambi resmi ditutup. Peternak mengakui permintaan hewan kurban meningkat jelang Idul Adha.

Bersama saya Muhammad Anur Afriansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, pengelolaan sampah di wilayah Jambi Timur mulai diubah. Pemerintah Kota Jambi kini resmi menutup tempat pembuangan sampah atau TPS di depan Pasar Talang Banjar. Bekas area pasar lama ini direncanakan akan dijadikan lokasi transport depo sementara. Wali Kota Jambi Maulana didampingi Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Josa meninjau sekaligus menutup secara resmi TPS di depan Pasar Talang Banjar. Langkah ini diambil karena Jambi Timur menjadi salah satu wilayah dengan produksi sampah terbesar di Kota Jambi. Nantinya area ini akan dijadikan tempat percontohan pengelolaan sampah modern. Menurut Maulana, penutupan TPS

0: Tes pinggir jalan akan dilakukan bertahap. Hal ini melihat kesiapan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau UPBM di tingkat RT yang saat ini sudah mencapai 80%. Mulai UPBM, sampah warga diangkut langsung dari rumah ke rumah menggunakan becak motor atau bentor menuju depo transfer.
1: Jambi Timur ini belum ada depo, transfer depo untuk penampungan dan pengolahan di intermediate-nya. Jadi

0: BBM, tengahnya kan adalah depo yang melakukan pengolahan. Baru residunya dibawa ke tahun dulu. Nah, Jambi Timur belum ada. Kami sudah menentukan lokusnya kemarin di sebelah Pertamina.
1: Produksi sampah di kawasan Pasar Talang Banjar mencapai sekitar 14 truk per hari. Depo sementara ini digunakan sampai fasilitas yang lebih permanen di kawasan Kasang selesai dibangun. Program OPBM sendiri merupakan bagian dari implementasi program Kampung Bahagia melalui sistem ini, Pemkot Jambi berupaya menekan volume sampah yang masuk ke TPA Talang Gulo yang saat ini menerima hampir 400 ton sampah per hari. Pendengar, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban di kota Jambi terus meningkat. Salah seorang peternak Wodomen misalnya, dirinya mengaku lebih dari 60 ekor hewan kurban yang disediakan dibeli oleh konsumen. Dan kebanyakan permintaan berasal dari kota Jambi dan sekitarnya. Menurutnya, meningkatnya permintaan terjadi karena masyarakat mulai membeli hewan kurban.

kurban dari lebih awal untuk menempatkan hewan dengan ukuran dan kondisi terbaik. Dirinya mengaku seluruh hewan kurban yang dikurban

0: jual di peternakan ini diklaim dalam kondisi sehat serta telah menjalani pemeriksaan dari petugas terkait.
1: Ekor kemarin bapaknya ini kan masih agak meningkat harganya ini.
2: Untuk penjualan alhamdulillah masih standar lah macam-macam tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena kita ada sapi.

0: Untuk ukuran harga bervariasi, yakni dibanderol mulai harga 19 juta rupiah hingga 35 juta rupiah per ekornya, tergantung ukuran dan berat badan hewan tersebut. Sementara ditemui di peternakan Wadomen, Amir, salah seorang calon konsumen, menerangkan dirinya sudah 5 tahun terakhir membeli hewan kurban di peternakan ini. Menurutnya selain harga yang terjangkau, kondisi sapi dan kerbau milik Wadomen dinilai memiliki kualitas yang baik.
1: Tahun ini di warga saya ada 5 hewan kurban. Kebetulan saya beli kerbau 3-4, tapi satu di perumahan Kembar Lestari, RT 15, Kelurahan Nabi Besar, Arambarajo, Kota Jambi. Kita rata-rata di harga 20 sesuai dengan iuran warga.
0: Selain sapi dan kerbau, peternakan Wadomen juga menyediakan hewan kurban kambing.

0: rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

É. E que... E que... E que... E que... É, tadi udah damai.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk karena semuanya. Hai, apa kabar? Kembali kita di ajang Prodangdut untuk hari ini pendengar, edisi Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Iya, mudah-mudahan nggak hujan hari ini ya, karena di luar sana panas terik banget ya. Dan tentu pendengar, kita berharap untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah, ya apalagi kaum perempuan takut banget ya terkena langsung paparan sinar matahari. Tapi ada penangkisnya loh, bisa pakai sunblock, pakai pelembab ya, kalau memang benar-benar harus beraktivitas di luar rumah. Tapi kalau nggak penting-penting banget ya, kalau suasananya panas seperti hari ini, ya jangan kemana-mana. Baik, kita coba untuk terima penelpon pertama pada siang hari ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Darman?
1: Gimana Mbak ini?
0: Apa kabar?
1: Oh, kabarnya sehat. Kok suaranya kecil ya tuh ini?
0: Kecil suara saya ya?
1: Iya.
0: Aduh, piye ya? Kecil ya? Tapi masih bisa dengar samar-samar kan?
1: Iya.
0: Yang penting masih bisa dengar samar-samar, nggak apa-apa, jangan sampai
1: ya. Oke.
0: Gimana ya, udah makan siang? Udah makan siang?
1: Belum ini.
0: Wah, telat dong.
1: Iya, telat dikit.
0: Oke. Gimana aktivitas hari ini, lancar?
1: Ya, hari ini pasti istirahat, Mbak.
0: Istirahat, ya iyalah. Orang semua juga akhir pekan mesti istirahat ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, mau diputarkan lagu yang mana Pak Darman?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
1: Dari anu itu adalah Mansur S aja.
0: Dari Mansur S, judul yang mana?
1: Rembulan Bersinar Lagi.
0: Wih, lagi jatuh cintrong nih kayaknya. Iya. Tahu aja nih Pak Darman. Iya deh, Rembulan Bersinar Lagi. Buat siapa lagunya?
1: Ya, lagunya ya untuk semuanya, dengar dari Singa Penuh, kalau khususnya untuk Mbak ini sendiri, semoga dia selalu tidak panjang umur, vaksinnya nggak ada lengan satu apapun, dan terus seluruh kru-kru dari Singa Penuh, ya diberi kesehatan, keselamatan semuanya, dari Singa Penuh tetap berada di udara selamanya Mbak. Terus salam selanjutnya juga ada Bunda Eni, juga ada Pak Tuwo, ada Mas Boleo, ada juga Putra Lilipan, Putra Dewa, Putra Kumpungit, juga ada Pak Bidoyo yang ada di Kayu Aro, ada Mas Jamal, juga ada Mbak, siapa Mbak Marilla di Kemantan ya?
0: Iya.
1: Terus ada lagi Mbak, siapa Mbak Ika yang ada di Jambi, juga ada Mas Setiawan. Yang dari Jambi satunya siapa Mbak?
0: Ada Ika Setiawan, siapa lagi ya?
1: Ya pokoknya semuanya lah, jawab salam kebanyakan Patrick Kecuali.
0: Oke.
1: Juga ada juga ini yang di Batang Perangin, Pak Suwandi, semoga sehat. Ini katanya Pak Suwandi panen jeruk katanya Mbak.
0: Iya, tapi enggak.
1: Katanya tapi ya, aku juga di radio juga tuh.
0: Enggak dikasih info, kalau dikasih info ke sana kita.
1: Nah katanya panen jeruk madu katanya ini kan, mulai memanen katanya.
0: Iya.
1: Ya terima kasih Pak ya.
0: Sama-sama Pak Darman.
1: Pokoknya dapat salam semua tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar di manapun Anda berada, selamat siang untuk karena semuanya. Gimana terima suara saya, bersih gak di sana? Iya, kalau gak bersih bisa diinformasikan ya atau gimana. Oke, ada yang bergabung kembali ya. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Tanyu.
0: Ayo. Apa kabar, Ratu?
2: Selamat siang.
0: Sehat lah ya. Oke. Okay. Happy banget nih kalau dengar. Happy banget kita kalau dengar suara Ratu.
2: Ya, sekarang udah bening semua dong.
0: Iya.
2: Suara dia juga bening.
0: Tapi suara saya bersih nggak di sana? Kecil-kecil atau gimana?
2: Sangat bersihnya.
0: Oke, alhamdulillah.
2: Kayak pakai power ya.
0: Oke, gimana kabar di Temi ya tuh, panas, hujan?
2: Alhamdulillah.
0: Aman di sana? Aman di sana dari banjir?
2: Aman dan terkendali.
0: Alhamdulillah. Iya. Oke, atau mau diputarkan lagu yang mana?
2: Oh, putus.
0: Mana nah. Putus enggak ada. Tuh oh, ada yang itu ada putus, ada ya. Banyak yang ngantri tuh di belakang tuh.
2: Oh, gitu.
0: Iya,
2: heeh. Eh, lagunya.
0: Yang mana?
2: Tak ada kata berpisah.
0: Dari Imam S. Arifin. Oke, okay. Buat siapa lagunya?
2: Nah, lagunya itu sesemarkan lah yang bergabung, yang lagi mendengar, yang lagi monitor radio Eri Sengatno. Yang tidak monitor, yang kantuk ya.
0: Tuh, lagu tak ada kata berpisah, enggak ada di sini kayaknya tuh.
2: Masa enggak ada?
0: Iya, di komputer enggak ada. Dicari di YouTube, sinyal enggak kurang bagus tuh. Yang ada di sini nih, cintamu, cintaku, air bunga, air mata tiada arti, antara cinta, berdayung cinta.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Ada aja lah.
0: Jangan tinggalkan aku.
2: Ayo, aku tunggu kau di pintu surga.
0: Yang bawain siapa tuh? Oh, ada nih tuh. Ada tuh, tiada kata berpisah ada. Ada.
2: Ada, ya ada itu aja.
0: Oke, salam-salam. Salam-salam buat siapa? Iya.
2: Ya, selagi itu rekan sudah masuk, BPU ya, masuk. Yang mendengar, pokok datuk lepas salam semuanya.
0: Okay.
2: Yang tak mendengar, tak usah lah.
0: Kejam sekali ya, Tuk. Ya, tu.
2: Bukan kejam, prosedurnya begitu.
0: Oh, gitu.
2: Lah, dari sononya begitu.
0: Oh, gitu.
2: Ya, dan ya. Salam untuk rekan dari semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Walaupun yang dikerji waktu di Jambi yang mendengar.
0: Oke.
2: Okay. Ya udah terima kasih waktunya ini.
0: Okay, sama-sama tuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita coba terima kembali yang bergabung. Oke, okay, halo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Putra Lipan
3: dari Jambi.
0: Iya, op. Siap. Halo, suaranya agak kurang bersih loh. Dikecilin volume radionya. Volume radio dikecilin.
3: Iya, sekarang jauh nih dari Mary kita.
0: Oke, oke. Dengan siapa namanya lupa aku?
3: Dari Amdan Yusuf.
0: Hai, Amdan Yusuf. Amat Yusuf. Amat Yusuf apa Hamdan ya?
3: Hamzah
0: Yusuf. Oh gitu, iya. Gimana?
3: Itu dengan Mbak Ernita ya.
0: Iya, apa kabar Jambi hari ini?
3: Alhamdulillah cuacanya cerah, tapi di sebelah timurnya ada mendung gitu.
0: Oh gitu, kalau di sini panas berdengkang nih Yan.
3: Oh gitu ya, panas berdengkang sama dengan orang Jambi bilang panas berdengkang.
0: Iya, udah bisa kemana-mana gitu.
3: Ya, tadi malam kadang gak listrik.
0: Iya, semalam hujan, siang panas. Cuma mana ya, nih?
3: Maksudnya listrik tadi malam.
0: Oh, sekarang udah nyala listriknya. Sekarang gimana?
3: Kalau tadi malam di Jambi dari 6:30 hingga sampai 7:00 baru nyala. Oh,
0: gelap-gelapan lah.
3: Gelap lah. Seluruh kota Jambi itu mati total. Hingga sampai ke Tanjung Jabung Timur sana.
0: Iya, ada kendala tuh dari pemerintah. Sabar ya.
3: Ada, kalau nur informasinya ada kerusakan
0: di... Tapi alhamdulillah sekarang udah nyala ya.
3: Ya, jam 2 tinggi.
0: Iya. Mana enak mati listrik pada mati air?
3: Sama dua-dua lah. Kalau di ada gardu, kalau tidak salah gardunya ada ke apa? Ada kendala di gardu induk gitu.
0: Iya.
3: Lagu kita nih tapi
0: lagu
3: apa?
0: Mau diputar kalau yang mana?
3: Lagunya apa tadi dari Leo Aldi itu tadi apa ya?
0: Dari Leo Aldi boleh kita coba cari ya.
3: Apa tadi lupa sudah?
0: Apa? Udah dicatat. Apa? Udah dicatat.
3: Tadi ada dengar tadi aku dengar tadi.
0: Ini lagu ini yang ada nih Leo Aldi ini mawar. Bunga mawar merah, citra cinta, hati yang sakit, jahanam. Kalau
3: hati yang sakit dari Leo Aldi.
0: Ya sakit nih ya hatinya ya.
3: Iya, sakit.
0: Diobati lah, ada boleh sakit hati.
3: Ya salamnya pertama sekali untuknya Mbak Ernita, selamat yang selamat buat juga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Kemudian nanti semua lah tanpa terkecuali dari A sampai G selamat siang. Tentunya Mbak Ernita, selamat siang, selamat tidak, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, tiga penampan udah kita terima untuk hari ini. Ada Pak Darman, ada Tuk Sako, ada juga Hamzah Yusuf di Jambi ya. Alhamdulillah lampunya sekarang udah nyala ya, pada seneng semuanya. Baik pendengar, di Permasi pukul 13 lebih 41 menit ya. Untuk pendengar yang mau bergabung masih kita tunggu. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang udah di request sama sahabat-sahabat kita di 0811 7870 9670.

News, RRI Sungai Penuh. Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk kan semuanya. Dan sudah kita hadirkan permintaan dari teman-teman kita yang sudah bergabung di 0811 7870 9670. Baik, buat yang lain gimana? Yang mau bergabung masih kita tunggu ya, sampai ke permasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buat yang berada di Masko, apa kabar? Yang di Kayaro juga, terus juga yang berada di Lempur, terus yang ada di Kemantan, dan juga di Pungut Hilir, Pungut Mudik, dan di RKE ya. Pendengar, kita akan hadir dalam lagu-lagu dangdut sampai ke permasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita tunggu ya.

Aku datang hanya untukmu sayang. Sebagaimana bintang ingin selalu menemani. Dan biarkanlah aku menikmati wajahmu sayang.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan di Permas pukul 14 lebih 24 menit. Buat yang lain gimana sih? Ada Pak Pitoyo di Kayu Aro. Wah, lagi sibuk banget nih Pak Pitoyo ya. Hati-hati kalau kerja ya Pak ya. Dan juga selamat siang buat keluarga Pak Wali Rempeng di Kayu Aro. Ada Mama Bebe juga, ada Mas Trisel, ada Mas Togar, ada Mas Andi Bakso juga ya di Kayu Aro. Dan juga selamat siang buat yang berada di Masugo juga ya. Di sana juga ada Putra Gunung Kunyit, ada Pak Parel, ada Pak Suwandi, ada Putra Dewa, dan juga ada Putra Bukit Batu Siri ya, Putra Bukit Namora. Terus juga selamat siang buatnya Mbak Mar, Mama Epa di Kemantan, Mbak Mar di Kemantan, juga Bunda Panapani, Putra Air Hangat, Putra Lipan, Putra Plompe, ada Pak Tua juga. Terus juga selamat siang buat Hamzan Hamdah Yusuf ya di Jambi. Aduh, sampai keselayun lidahnya nyebutin nama teman kita di Jambi. Ada Ika juga di Jambi, ada Setiawan di Batara. Dan juga buat semua yang masih saya temani saya untuk hari ini. Saya informasikan ya pendengar, kalau hari ini kotanya penuh, cerah banget ya. Matahari bersinar, luar biasa indah. Yang jemur keripik, yang jemur kopi, jemur padi pasti deh ya, kering semuanya. Jemur pakaian juga ya. Tapi asal jangan jemur kulit ya, nanti gosong kulitnya ya. Baik, untuk Anda semua pendengar di Permasi pukul 14 lebih 26 menit, masih terus temani Anda untuk siang hari ini di Prodangdu.

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda di Permas Pukul 14 lebih 35 menit. Pendengar, untuk yang lagi di perjalanan ya, menuju ke rumah, mungkin dari tempat aktivitas ya, selamat beristirahat ya kalau udah nyampe di rumah. Biasanya kalau kita dari tempat kerjaan pulang ke rumah, sampai di rumah, capek banget ya. Enaknya tiduran, leyehan gitu ya. Atau mungkin juga yang dari objek wisata, biasalah kalau akhir pekan ya, pasti ya ngajak anak-anak, ngajak keluarga ya. Gimana perasaan hari ini? Pasti happy ya, apalagi sudah menikmati keindahan pemandangan dari objek wisata yang kita tuju. Nah, kemana aja hari ini? Ke Bukit Kayangan atau di kota Sukabumi ada Bukit Kayangan yang menjadi favorit ya. Kalau kita berada di sana ya, serasa berada di awan gitu ya. Di puncak sana kita bisa melihat keindahan kota Sukabumi dari ketinggian. Terus juga kalau agak-agak mendung, kita berasa berada di awan. Pokoknya enak banget ya. Untuk Anda kalau yang belum pernah kesana, rugi deh ya. Baik, untuk pendengar yang masih terus menemani saya di siang hari ini, dan meskipun mungkin terkendala sinyal barangkali ya, agak-agak mandek yang bergabung, ya gak apa-apa. Mudah-mudahan Anda semuanya masih tetap menemani saya di 96,7 MHz. Baik, pendengar, kali ini ada Nur Halimah menemani Anda dengan judul Kegagalan Cinta.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, barusan Haji Roma Irama menemani kita semuanya. Dan sekarang pukul 14:44, pendengar, untuk Anda ada informasi kesehatan ya. Nah, ini biasa pendengar, kalau kita sakit ada yang berobat ya ke dokter ya, ada yang di rumah ya cuma dengan beberapa madu barangkali ya, atau mungkin juga tanaman yang bisa diyakini bisa menyembuhkan. Nah, mungkin salah satunya tanaman ini ya pendengar ya, daun jara ya. Pernah lihat daun jara? Pernah ya. Oke. Daun jara ini kan merupakan salah satu tanaman yang mudah ya ditemukan di pekarangan rumah ya, di tangga juga banyak gitu. Dan ini sering dianggap sebagai tanaman biasa. Ternyata pendengar, daun ini sudah ada sejak lama dan dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh masyarakat pada zaman dahulunya. Karena salah satu manfaat daun jara yang paling dikenal adalah membantu meredakan perut kembung pada bayi maupun orang biasa. Dan biasanya pendengar, daunnya dipanaskan sebentar lalu ditempelkan di area perut ya, karena dipercaya memberikan rasa hangat dan nyaman. Dan selain itu, daun jeruk juga sering digunakan masyarakat untuk meringankan pegal, atau mungkin juga caranya juga gampang ya, dilayukan ya, dipercaya bisa membantu membuat tubuh kita menjadi rileks ya. Menariknya pendengar, di beberapa daerah daun jeruk juga dimanfaatkan untuk membantu ibu menyusui, karena daun yang dihangatkan lalu ditempelkan di area tertentu dipercaya secara turun-temurun dapat membantu melancarkan ASI, meski manfaatnya masih lebih banyak berdasarkan pengalaman masyarakat. Nah, pernah enggak punya pengalaman ya? Pasti ya, soalnya saya juga pernah lihat tetangga ya, ngompresin kepala anak pakai daun jeruk, ngompresin dada anak pakai daun jarak maksudnya gitu ya. Baik pendengar, tidak ada salahnya juga ya kita di pekarangan rumah ya, kalau tersedia kita bikin toga ya, tanaman obat-obatan kalau ada anak-anak sakit atau gimana ya, biar gampang tinggal petik aja gitu ya. Baik, untuk Anda semuanya yang masih terus menemani saya pada siang hari ini di Prodangdut, ada Mama Bebe di Kayu Aro ya, selamat siang. Meskipun tidak banyak yang bergabung ya, tapi saya yakin sekali ya, pendengar adalah pendengar pasif yang mendengarkan dari sungai penuh. Dengan harapan saya, lagu-lagu yang kita hadirkan kurangan air semuanya bisa membuat kita terhibur.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dan selamat siang juga untuk Anda yang lagi berada di pusat perbelanjaan ya, di Pasar Tanjung Bajur. Kita yakin sekali ya, kalau sore hari ini mereka udah berangsur-angsur mau pulang ke rumah ya. Dan yang terpenting adalah bagaimana mereka tetap disiplin ya, habis jualan sampahnya di kantong, dimasukin ke kantong ya. Ini membantu para petugas kebersihan nantinya untuk mengangkut sampah ya, tetap jaga pasar kita tetap bersih tentunya. Baik, untuk pendengar yang masih terus menemani saya pada siang hari ini, dan tanpa terasa sekarang sudah pukul 14.53 menit pendengar. Saya Ernita Samsir pamit dulu dari ruangan Anda, dan terima kasih atas segala atensinya. Merupakan Tembang Pamungkas, ada Solid Agi dan Oki Ardila pendengar. Dari studio saya ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia ibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz yang informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk kebersamaan di edisi hari ini.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Iya, bebrengan kita nantikan waktu azan asar ya untuk wilayah Kota Sungai Apun dan sekitarnya pada formasi pukul 15.38 waktu Indonesia Barat.

0: 1.
1: Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Ternyata menghutangkan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan nilainya lebih besar daripada pemberi sedekah kepada orang yang meminta. Sebab biasanya orang yang berhutang, dia tidak berhutang kecuali karena dia butuh. Sedangkan orang yang meminta sedekah, biasanya ia sendiri dalam keadaan punya. Dan orang yang berhutang lebih menjaga dirinya daripada yang meminta. Dalam hadis riwayat Anas, Rasulullah bersabda, "Pada malam aku diisrokan, aku melihat tulisan di pintu surga. Tertulis, sedekah mendapat balasan semisalnya, dan kirad atau menghutangkan mendapat balasan 18 kali lipat." Aku bertanya, "Wahai Jibril, mengapa kirad itu lebih afdol daripada sedekah?" Jibril menjawab, "Karena biasanya orang yang meminta pada waktu ia meminta sedekah, ia sendiri dalam keadaan punya. Sedangkan orang yang meminta dihutangi, dia tidak akan meminta kecuali dia butuh."

Kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Ya, Bebrengan untuk bersama untuk edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Mendengar ketergantungan terhadap media sosial kini menjadi tantangan serius ya bagi banyak orang di era digital. Paparan informasi yang tanpa henti dan dorongan untuk selalu memperbarui status tidak jarang memicu gangguan kecemasan, penurunan produktivitas hingga terganggunya pola tidur. Nah, menyikapi fenomena ini, pendengar psikolog asal Jambi Ridwan menjelaskan bahwa kecanduan media sosial distimulasi oleh dopamin, hormon di otak yang bertanggung jawab atas rasa senang. Setiap kali seseorang menerima notifikasi, menyukai ataupun like, atau melihat komentar yang diunggahannya, otak melepaskan dopamin yang membuat orang tersebut ingin terus mengulang aktivitas yang sama. Untuk memutus rantai ketergantungan ini, Ridwan menyarankan masyarakat untuk mulai menerapkan metode digital detox ataupun detox digital secara bertahap. Maka paling sederhana bisa dimulai dengan membatasi waktu layar ataupun screen time dan membuat batasan area bebas gawai di dalam rumah. Dengan langkah yang paling realistis adalah menjauhkan ponsel saat jam makan dan 1 jam sebelum tidur. Jadikan kamar tidur sebagai area steril dari gawai agar kualitas tidur membaik dan otak memiliki waktu beristirahat tanpa stimulasi visual yang berlebihan. Lebih lanjut, pendengar Ridwan menekankan pentingnya mencari aktivitas pengganti di dunia nyata yang juga bisa memicu hormon kebahagiaan secara sehat. Olahraga, membaca buku ataupun berintegrasi langsung dengan keluarga dan teman dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengalihkan fokus dari layar ponsel. Bebrengan hadir di kebersamaan untuk edisi siaran hari ini.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, Wanita Indonesia.
1: Pro 1, Kanal Informasi.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

sampai sehari semalam. Proses perebusan yang panjang ini bertujuan untuk mengekstrak kolagen mineral serta asam amino dari tulang dan jaringan ikan ke dalam air, sehingga menghasilkan cairan yang kaya nutrisi. Nah, banyak orang mengkonsumsi bone broth untuk membantu meningkatkan nafsu makan, mendukung pemulihan setelah sakit, atau sekedar melengkapi asupan nutrisi harian. Meski terbuat dari bahan alami dan tampak menjanjikan, ya, penting untuk tetap memahami fakta medis serta memperhatikan keamanannya. Nah, manfaat bone broth untuk kesehatan menyediakan protein kolagen, ya, karena kaldu tulang mengandung kolagen, yaitu protein utama yang terdapat pada tulang, kulit, dan jaringan ikat hewan, ya. Melalui proses perebusan yang lama, kolagen akan terurai menjadi gelatin yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Lalu kolagen yang gelatin ini berperan dalam menjaga elastisitas kulit,

magnesium, fosfor, dan kalium ya, larut ke dalam kaldu. Nah, kandungan mineral ini berperan dalam menjaga kekuatan tulang dan gigi, mendukung fungsi otot serta saraf, dan juga membantu proses metabolisme energi dalam tubuh. Lalu juga menenangkan dan menghangatkan tubuh ya. Karena mengkonsumsi bon bron dalam keadaan hangat dapat memberikan sensasi nyaman dan menenangkan.

kesehatan sendi ya. Monron ini mengandung asam amino seperti prolin dan glisin ya, berperan dalam pembentukan jaringan ikat termasuk tulang rawan dan ligamen. Nah, pendengar, selain itu kandungan gelatin di dalam dipercaya dapat membantu menjaga pelumasan sendi serta mengurangi ketidaknyamanan pada sendi. Lalu mendukung kesehatan pencernaan. Ya, dan cara membuat Monron, pilih tulang sapi, ayam, ikan ataupun kambing yang masih segar dan berkualitas. Cuci bersih tulang, lalu rebus sebentar untuk menghilangkan kotoran, buang air rebusan pertama. Ya, masukkan tulang ke panci berisi air baru secukupnya. Tambahkan rempah seperti bawang putih, bawang bombay, jahe, daun salam, seledri ataupun wortel sesuai selera ya. Simpang-simpangnya seperti membuat sup. Baik, pendengar, hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi ini.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

0: Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan

Baik pendengar, Tiku bersama untuk edisi hari ini masih hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96.7 MHz.

Dengar tangan bengkak saat hamil bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama penumpukan cairan tubuh. Selama kehamilan, tubuh ibu secara alami memproduksi cairan dan darah dalam jumlah lebih banyak untuk mendukung pertumbuhan janin dan jaringan tubuh ibu. Namun, sisa cairan yang tidak terpakai dapat menumpuk di jaringan tubuh, termasuk tangan, sehingga menyebabkan tangan bengkak saat hamil. Ya, kondisi ini bisa biasanya makin terasa seiring dengan memasuki trimester akhir. Untuk yang kedua, perubahan hormon. Ya, perubahan hormon kehamilan, terutama progesteron, menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih rileks dan mudah melebar. Akibatnya, cairan tubuh lebih mudah keluar dari pembuluh darah ke jaringan sekitar dan menyebabkan bengkak. Lalu pendengar, tekanan rahim yang membesar, ya, karena seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, rahim ibu hamil akan ikut membesar untuk mendukung pertumbuhan janin. Lalu pola makan tinggi garam dan kurang bergerak ataupun duduk terlalu lama. Hadir menemani di kebersamaan untuk edisi sore ini, menemani Anda hingga pukul 19 nanti.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Ya, beberapa kita ikuti salawat bunyi beduk azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Pun dan sekitarnya.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Muslim yang baik, tetapi ia durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya sakit hati dan bersumpah tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketika anak tersebut akan meninggal, dia kesulitan dan tidak juga mati sampai berhari-hari. Namun, setelah orang tuanya memaafkan, anak itu kemudian meninggal dunia dengan tenang. Kisah ini mengingatkan kepada kita agar tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua kita. Karena jika orang tua mengutuk kita, kutukannya itu akan dibuktikan juga di dunia selain di akhirat kelak. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Tiap-tiap dosa Allah tangguhkan siksaannya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksaannya di dunia sebelum mati."

Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang.

Ya, Bebrenger, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini hadir menemani dan menyapa Anda ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini hadir menemani dan menyapa Anda, pastinya informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, sejatinya dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT tuntut kepatuhan dan kesungguhan. Namun manusia seringkali mengelak ataupun berdalih agar terhindar dari beban syariat dan tidak menanggung dosa meninggalkannya. Seakan jika manusia mematuhi yang akan mendapatkan keuntungan adalah Allah SWT. Padahal manusialah yang butuh akan amal kebaikan dan menjauhi keburukan. Sementara dia adalah zat yang tidak butuh apapun dari makhluk di alam semesta. Walaupun semua manusia dan jin taat beribadah kepada Allah SWT tidak akan meninggikannya. Dan jika larut dalam kemaksiatan pun tidak akan menurunkan keagungannya. Segala akibat perbuatan manusia yang baik atau buruk akan kembali kepada dirinya sendiri. Surah Al-Isra ayat 17. Pendengar, dalam hal kepatuhan menjalankan perintah ilahi baik dalam ibadah si ritual, sosial, intelektual maupun spiritual, ya, manusia terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tak mampu dan tak mau. Inilah kelompok manusia yang paling rendah, susah dan juga menyusahkan sebab tidak tahu diri, ya. Mereka tidak tahu hakikat dirinya, dari mana, sedang di mana, hendak kemana ataupun untuk apa diciptakan. Mereka tidak punya kemampuan fisik, materi, ilmu dan tak mau pula melakukan kewajiban ataupun kebaikan yang semestinya. Semisal seorang tak mampu miskin tapi tidak mau belajar ataupun sekolah walaupun ada hal yang mau membantunya. Walaupun ada yang menolong, mereka malas, lalai akan tugas dan mudah putus asa. Jika diberi peluang ataupun tantangan, mereka overthinking, keluh kesah dan mencari alasan. Mereka berdalih buat apa sekolah, nanti juga susah dapat kerja ataupun kalau tidak ada orang dalam, ya. Pendengar, mereka sudah miskin sombong pula. Allah SWT tidak suka kepada orang kaya yang sombong, apalagi orang miskin. Nabi SAW pernah bersabda bahwa kelak pada hari kiamat Allah SWT tak menyapa, tak mau menengok dan menyucikan mereka. Lalu ditimpa azab yang pedih, yakni orang tua yang berzina, pemimpin yang berdusta dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim.

0: Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik, talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumuhajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Ya, Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan rekan. Saat ini kami masih berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali saya Mela Fika bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua di malam hari ini. Apa kabar Anda? Semoga semuanya sehat dan tak kurang sesuatu apapun juga. Dan kami menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia untuk malam hari ini. Dan di Sungai Penuh malam ini kami temani Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai.

Pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dapat kami informasikan ada beberapa daerah yang tentunya terdampak pemadaman listrik untuk malam hari ini, dan termasuk sekitaran RRI Sungai Penuh juga. Dan tentunya untuk Anda semua ya, mungkin ada gangguan atau seperti apa, nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda semua tentunya. Dan kami masih temani Anda malam hari ini di Lagu Pop Indonesia. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan juga malam hari ini, walaupun malam minggu, kayaknya malam yang panjang buat Anda yang mungkin sedang menikmati weekend ya, ataupun juga yang sedang beristirahat. Selamat beristirahat aja, semoga tentunya istirahatnya bisa menyenangkan. Dan kami masih temani nih Anda pendengar dengan beragam lagu pop Indonesia. Kali ini ada Petra Sihombing dengan Denting. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, Ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, Mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, Ma.
0: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatrukano ikan.
3: Hau kekarang fehuk deh.
1: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial! Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaanku?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asumanu? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai, istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sa.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei, saya pikir di sini sudah . Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Keti. Masih ingat, toh? Dengan Pangeran Fatu Keti?
0: Pangeran Fatu Keti? Yang mana? Saya lupa ya. Terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Keti! Hei, Pangeran Fatu Keti!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulang rusuk kita, begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kitong pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau tuh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
4: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
4: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
4: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
4: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
6: Baik raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Suri Klulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
9: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
7: Suara dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran.
4: Hei, kutu busuk. Kok lu bisa omong?
9: Kenapa dia malah membantu kalian? Kenapa apa yang kalian permasalahkan?
4: Awas kue kutu busuk. Kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
4: Apa? Cium kutu busuk? Pung enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
4: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
10: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya. Oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja toh di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit, sakit.
5: Itu dari kampung bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

Baik pendengar di mana saja yang berada dengan berakhirnya lagu Fajar Nur dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dan selama ini gak cinta gitu ya. Baiklah pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan malam hari ini. Dan tentunya sesaat lagi kita akan hadirkan lagu-lagu daerah pilihan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Lewat Lagu bersama di daerah Nusantara. Dan Anda bisa ikut bergabung di line telepon di 0811 7870 9670.

0: Baik pendengari, mana saja Anda berada tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, masih bersama Mila temani Anda malam hari ini. Dan kita di lagu Daerah Nusantara di Sabtu malam minggu ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu di lagu Daerah Nusantara. Dua lagu daerah sudah kita hadirkan untuk Anda, ada lagu Minang dan juga dari Nusa Tenggara Timur. Jauh banget kita terbangnya ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, masih bisa Anda hubungi kami di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70 ya, di lagu Daerah Nusantara pendengar. Dan tentunya pendengar malam hari ini di Sungai Penuh di guyur hujan. Masih dengan pemadaman listrik untuk beberapa daerah. Dan untuk ada semuanya yang mau bergabung kembali bisa Anda hubungi di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70 pendengar. Ya kita sapa dulu penelpon pertama kita. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Selamat malam kembali Mbak Mela.
0: Iya, selamat malam kembali. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Suara bising ini.
0: Ah, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Iya, ini dengan siapa? Di mana?
1: Gak kenal lagi ya.
0: Ini Putra Dewa ini.
1: Bukan.
0: Bukan ya. Ya Allah, aku lupa, mohon maaf. Juga pelupa, sungguh sangat luar biasa karena pilek dan batuk ini, ya kan?
1: Uh-uh. Memangnya udah tua banget, nah.
0: Iya, kayaknya udah. Langsung bilang udah tua banget, astagfirullahaladzim. Kayaknya memang bener kayaknya ya. Apa namanya, faktor U kayaknya, umur, faktor akhir bulan mungkin. Gabung semua kayaknya ya.
1: Mbak Mela.
0: Ah, iya.
1: Kira-kira udah berapa lama kita enggak gabung, Mbak?
0: Udah lama enggak gabung sama Mbak Mela mah.
1: Jadi udah enggak kenal banget dah.
0: Perlu dikenalin dulu enggak? Perlu kenalin dulu enggak kayaknya? Aduh, kayaknya jiwa pelupa sungguh sangat luar biasa malam ini. Karena mungkin kebetulan karena hama emang mati lampu gitu ya. Termasuk jaringan otaknya agak kena dikit gitu, jadi lupa gitu ya kan ya.
1: Gitu ya.
0: Iya, faktor umur ini. Jadi enggak enak perasaan. Ini dengan, ah iya.
1: Yang sering diadu sama Mbak Mela itu siapa ya?
0: Ah, yang sering diadu. Ah, ngeri, ngeri kali. Siapa ya? Siapa? Eh, gak lain ini. Ngeri aku.
1: Yang sering bikin ribut sama Mbak Mela itu siapa?
0: Oh, yang bikin ribut selalu. Lupa juga ini. Astagfirullahaladzim. Siapa dong? Mohon maaf, otaknya belum diantudin nih, antuk kepala di dinding. Siapa? Alhamdulillah baik. Ini Bang Romi. Astagfirullahaladzim. Aduh, harus diselami dulu otaknya kayaknya ya kan. Bang Romi apa kabar? Bang Romi sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mari minum kopi. Biar otaknya bisa, biar otaknya nyambung gitu. Oke, Bang Romi mati lampu enggak di sana?
1: Enggak, sekarang enggak. Dan cuman siang tadi, dari pagi tadi sampai jam 1 tadi mati lampu.
0: Wah, kalau di sini masih kayaknya masih mati lampu di sini dari sebelum maghrib.
1: Mbak Mela.
0: Iya Bang Romi.
1: Kalau lampu itu mati nggak masalah.
0: Asalkan hati aku jangan mati ya, agak lain. Langsung bilang gini, asalkan cintaku padamu tidak mati. Alah, ngeri. Bang Romi sehat ya, Bang Romi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tumben malam ini gabung, biasanya agak jarang.
1: Ya, memang saya dengar. Saya kalau pendengar itu memang tiap hari.
0: Apa, mendengarnya memang tiap hari, tapi gabungnya sekali-sekali gitu. Sekali gabung kiranya bikin mati kutu gitu ya. Iya, ah iya Bang Romi. Hah.
1: Saya tuh sebenarnya udah kangen.
0: Eh, agak lain tuh pembahasannya lain lagi. Nanti ada yang marah nih. Cemburu nanti dilempar atapnya nanti. RRI gak lain.
1: Kangen itu banyak.
0: Oh iya, kangennya banyak. Nanti jangan salah paham ya yang denger ya.
1: Kru-kru jangan salah paham.
0: Nanti kru-kru
1: kangen itu banyak.
0: Iya, betul. Kangen itu banyak kangennya. Tapi spesialisnya ada gitu. Iya, Pak Romi, mau lagu apa malam hari ini?
1: Ini dia jangan apanya.
0: Kita lagu daerah Nusantara malam hari
1: Nusantara.
0: Ini.
1: Nusantara. Dari Sumatera Selatan ada.
0: Sumatera Selatan yang mana?
1: Ribu.
0: Oh, ada.
1: Ada.
0: Ada. Lagunya
1: ini buat... udah banyak yang masuk.
0: Baru mulai, baru auzubillahi minasyaitonir rajim. Baru auzubillah ini. Belum sadaqallahul azim. Baru mulai Bang Romi. Mana Bang Romi tadi? Menghilang nih. Kayaknya jaringan ya, ya pendengar ya. Iya, jangan sampai salah paham nih. Salah paham lagi nanti nih. Ya buatnya Bang Romi terima nah lagunya udah kita siapin nih. Penting dengerin aja deh ya. Buatnya Bang Romi terima kasih sudah bergabung. Kayaknya biasanya bertengkar aja nih. Kayak Tom and Jerry. Terima kasih Bang Romi sudah bergabung Bang Romi. Mana suaranya nih? Halo. Halo Bandung. Gak ada dia. Menghilang. Ya udah, kalau menghilang seperti itu boleh disambungkan kembali. Mana dia tadi? Gak mau diputusin pula teleponnya. Ya lagunya udah kita siapin ya Bang Romi ya. Terima kasih sudah bergabung. Kita baru auzubillah, baru pembukaan Bang Romi yang pertama datang gitu ya. Ketuk pintu RR ya. Assalamualaikum, mau request gitu. Iya. Kayaknya Mbak Mela memang harus refresh otak ya. Banyak yang enggak kan, banyak yang lupa gitu ya. Siapa aja udah lama enggak gabung-gabung semua pendengar ini jadinya menghilang semua ayat-ayatnya di otak. Yang belum gabung silakan bergabung pendengar di lagu-lagu daerah Nusantara kita di 08 11 78 70 96 70. Ya kita sapa lagi nih. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Selamat malam.
1: Ah. Kok itu kok ributnyian tuh?
0: Yang mana yang ribut?
1: Iya, kok suaranya tuh banyak tuh di studio tuh.
0: Iyalah, karena malam hari ini.
1: Itu baru bersih diterima tuh.
0: Yang mana yang bersih?
1: Ya, selamat malam Mbak Melon.
0: Mbak Melon lagi. Udah ganti buah pula malam hari ini ya kan. Ini Putra Dewa nih.
1: Iya betul nih, bersama Putra Dewa di timnya ini Mbak Mela. Iya. Apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Putra Dewa.
1: Bagaimana keadaan cuaca di sini penuh?
0: Hujan kayaknya di luar sana, tapi di dalam ini gak hujan tuh, masih terang benderang aja di area ini.
1: Di luar hujan ya, di dalam gak hujan?
0: Di dalam gak hujan, tapi mati lampu.
1: Kalau di dalam mau hujan tuh, kalau di dalam tuh hujan juga mau kiamat.
0: Ngeri. Enggak, di dalam bukan hujan, di dalam mati lampu. Kalau di luar hujan, ya mati lampu dari tadi.
1: Itu gensetnya besar tuh, genset ada, genset RI kan?
0: Oh, ada lah. RRI masa gak ada genset? Gak kalah lah. Ada genset.
1: Gak ada pakai tuh genset RRI itu besar tuh.
0: Makanya kalau RRI hidup mah berarti sekali di udara tetap di udara. Kalau mati lampu orang, kita udah hidup lagi lampunya.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya.
0: Iya dong.
1: Tadi Bang Romi tadi dari mana tuh?
0: Bang Romi tadi dari tadi kayaknya.
1: Hah? Dari Kincai. Oh iya. Minta lagunya.
0: Boleh, mau minta lagu apa Putra Dewa?
1: Minta lagu apa yang bagus, lagu Kincai Bela Mbak Mila.
0: Lagu Kincai yang mana?
1: Lagu Kincai Janji Mama.
0: Janji Mama. Oke, siap. Nanti kita ke Rina. Salamnya buat
1: salamnya pertamanya untuk Nimila. Semoga Nimila sehat selalu dalam menjalankan tugas sampai nanti sukses Allah SWT. Amin. Salam juga nih buat kerokore ya kesalahan kesalahan di selamat malam semoga sehat selalu. Salam juga tadi ada Bang Romi. Salam kenal nih dari Putra Dewa di temunya dia Bang Romi. Salam juga buat Datuk Sago, Putra Gunung Kunyit, Putra Bukit Namora, Putra Air Panas, Pak Zainal juga nih, Wolio juga nih, selamat malam, Pak Putrajo juga selamat malam nih, Putra Pelopek juga selamat malam, Mbak Merlina juga nih, Kemantan selamat malam nih, buat semua rekan-rekan PNRI di mana saja berada dapat salam semua dari Putra Dewa.
0: Oke, terima kasih Putra
1: Dewa. Terima kasih atas waktunya,
0: Mbak Mela. Terima kasih kembali, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari Palembang ribu-ribu, kita terus jalan-jalan ke Sungai Penuh, ke jalan-jalan ke Kerinci, ada janji Mama ya. Yang mau bergabung kembali di lagu daerah Nusantara boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Dan sepertinya untuk malam hari ini dapat kami informasikan untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya ada beberapa daerah yang masih dengan pemadaman listrik. Dan juga di sekitar Sungai Penuh juga diguyur hujan kayaknya untuk beberapa daerah ya. Baik, kita sapa kembali, ini penelpon ketiga dengan siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam, ulang lagi ini.
0: Hey, astagfirullahaladzim, gak sudah nih tadi, udah gak sudah ceritanya. Gak sudah ceritanya, iya.
1: Yang baru masuk barusan Putra Dewa ya?
0: Putra Dewa itu.
1: Jiran ya dong.
0: Masih sekitaran situ juga kayaknya ya kan, jalannya kan?
1: Iya, jiran. Dia di Tamiya ya kan?
0: Iya, betul. Bang Rominya di rumah makan
1: di
0: Romi.
1: Di Anderson.
0: Hah? Di mana?
1: Anderson.
0: Anderson tuh di mana? Los Angeles.
1: Anak desa Pondok.
0: Oh, Pondok.
1: Kecamatan Pondok. Bukit Kerman.
0: Oh, di kecamatan Bukit Kerman. Astagfirullahaladzim, ketawa aja ya Allah. Ada apa Bang Romi? Mau kasih pantun buat aku?
1: Kasih pantun. Bulan Rajab, bulan Syaban.
0: Oh iya, iya, asik. Mantap, apa ya? Lupa nih apa? Nyambung lagi. Nyambung lagi.
1: Bulan Rajab, bulan Rajab, bulan Syaban, ular lidi meniti daun. Hilang sekejap, rasa sebulan, hilang sehari, rasa setahun.
0: Agak lain, ya betul.
1: Agak lain.
0: Jadi lagunya tadi udah kita siapin nih, mau kita puterin enggak lagunya?
1: Udah disiapin,
0: tinggal diputerin aja.
1: Ya, cuman kita tunggu salam saya.
0: Oh, belum sampai salamnya tadi, benar. Iya.
1: Makanya aku sengajain tuh dimatiin.
0: Mana pula ada jaringan? Enggak ada unsur kesengajaan ya pendengar ya. Nanti salah paham pendengar ini. Aduh. Salam-salam
1: dulu. Dan juga buat Mbak Mela, selamat malam.
0: Selamat subuh.
1: Nanti orangnya gak kebagian nanti loh.
0: Iya, boleh. Dibagi-bagilah salamnya. Nanti marah pula orang di rumah.
1: Terutama buat Mbak Mela, selamat malam dan selamat menjalankan tugas pada malam ini. Semoga lancar dan sukses dari awal sampai akhirnya. Dan juga buatnya Abang Putra Dewa tadi, salam kenal kembali kita jirannya. Dan juga buat kru-kru yang lain, selamat malam dan selamat bergabung BRI Sungai Penuh. Dan juga buat fans-fansnya juga selamat malam. Dan yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Kita tuh gak perlu sebut satu persatu dari A sampai Z dibungkus menjadi satu. Buatnya Mbak Mela, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat juga ya Bang Romi ya. Baik pendengar, iya tadi ada Bang Romi. Kita sapa lagi nih, halo, assalamualaikum. Selamat malam RRI.
2: Malam juga.
0: Malam juga, assalamualaikum. Suaranya lagi pilek ya kayaknya ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hei Datu, selamat malam Datu, apa kabar? Betul kan?
1: Tahu juga ya.
0: Tahu lah, masa gak tahu, gak lain. Tahu lah Datu, gimana
1: siapa
0: kabarnya?
1: Siapa tadi yang di luar tadi? Romi
0: yang
1: mana itu?
0: Itu Bang Romi Bukit Kerman.
1: Belum kenal dengan Datu ya?
0: Belum kenal, dia jarang gabung, dia dengerin aja biasanya. Mungkin karena dengerin Mbak Mela malam hari ini siaran mungkin gitu ya. Ih, agak lah. Ya. Datu gimana kabarnya, sehat Datu?
1: Alhamdulillah, happy-happy man.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
1: Apa judulnya kita malam ini?
0: Malam hari ini. Malam hari ini kita di lagu daerah Nusantara.
1: Nusantara.
0: Iya.
1: Baiklah. Dari Bengkulu aja lah, Botoy-Botoy.
0: Mau lagu apa? Botoy-Botoy dari Bengkulu.
1: Iya, okay. Dapat ikan berkerang-kerang.
0: Oke, siap. Nanti kita putarin lagunya Yo Botoy-Botoy. Salamnya buat siapa?
1: Apa yang sudah masuk dari ini?
0: Ada Bang Romi, ada Putra Dewa.
1: Cuma itu?
0: Cuma itu, baru buka, baru assalamualaikum.
1: Oh gitu, aku baru bangun tidur.
0: Bangun tidurku terus makan, tadi. Bangun tidurku terus gabung gitu ceritanya ya kan?
1: Iya, benar. Iya, Dewa benar dengar aku tadi. Iyalah, salam sejahtera untuk Putra Dewa, seringnya tidurnya, pasang selimut baik-baik ya. Kau ada puncak gunung. Ya, yang dipeluk tidak ada. Dan Rumi tadi ya. Salam kenal lah dengan Datu Sako.
0: Salam kenal untuk Datu Sako.
1: Ya. Sudah pernah melekat banyaknya kenal dengan Datu Sako. Kalau Rumi tidak kenal. Ya, dan ada juga Putra Gunung Kunyit. Jadi masuk ke bergabung yo. Mbak Peto yo, Pak Tuo. Yang sudah lama itu Putra lo ya, Putra Bukit Demura sudah lama dah tu.
0: Iya, banyak yang belum gabung ini malam hari.
1: Iya, dan untuk Ika yang dijami sekawan ditungkal kalau mendengar, terimalah salam dingin dari Datu. Iya. Dan Putra Irpana juga dapat salam. Ya, cewek-ceweknya tidak ada gabung lagi.
0: Cewek-ceweknya tidak ada gabung lagi.
1: Kalau ada yang gabung ya titip salam lah.
0: Iya,
1: untuk kalian semua. Dan kru-kru hari. Terima kasih waktunya Mbak Mela.
0: Iya, terima kasih kembali Datuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GMP mendengar dimanapun Anda berada, 3 penelpon sudah kita sapa malam hari ini. Ada Bang Romi, terus juga ada Putra Dewa, dan juga ada terakhir dengan Datuk Sako yang sudah bergabung bersama di RRI Sungai Penuh malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Kita sapa dulu melalui lagu, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan hadir kembali untuk menemani Anda dengan segmen kedua di lagu-lagu daerah Nusantara. Boleh lagu daerah mana saja ya, yang penting lagu daerah deh. Jangan lagu yang lain. Nah, dan selamat malam buat semuanya aja pendengar ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Mela malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.

pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Masih di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, dan pendengar, kami masih ada untuk menemani Anda di lagu-lagu daerah Nusantara. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, masih bisa Anda hubungi kami di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Dan di segmen kedua ini, untuk Anda yang mau bergabung, masih kita tunggu kebersamaan Anda di lagu-lagu daerah Nusantara di Ruang Rindu Berbagi Lewat Lagu di daerah Nusantara malam hari ini ya. Dan selamat malam lagi untuk Anda semuanya yang lagi gelap-gelapan. Kayaknya lagi mati lampu ya. Ada beberapa daerah yang kayaknya pemadaman listrik malam hari ini. Semoga segera hidup lampunya gitu ya. Dan kayaknya ini gangguan massal ini untuk beberapa daerah juga lah. Iya. Walaupun mati lampu, yang penting hatinya enggak mati gitu ya.

Dan baik pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, silakan bagi Anda yang tadi malam hari ini masih bersama kami di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70, ya, sembari beristirahat tentunya Anda masih hadir dengan beragam lagu-lagu daerah Nusantara tentunya di malam hari yang luar biasa ini, ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, bisa Anda hubungi di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Dan masih bersama saya Mila, temani Anda malam hari ini pendengar, sembari menunggu Anda bergabung, kita hadirkan lagu mana ya? Lagu darinya Jengger dari daerah Bali, dan dilanjutkan dengan daerah mana ini? Kayaknya harus lagu-lagu gimana gitu ya kan. Lagu Jawa nanti kita akan hadirkan, ya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Pedo Pedegara.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Upacara Beselang Nuai merupakan tradisi panen bersama yang masih dijaga oleh masyarakat di Kecamatan Rantau Pandan, Jambi. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen padi, sekaligus untuk menjaga padi dan pemilik sawah membawa keberkahan di musim tanam berikutnya. Beselang Nuai terdiri dari 7 tahapan yang dilakukan secara berurutan, yaitu menyapu padi sebagai proses pembersihan awal, tangkai langkasu sebagai persiapan batang padi, ngumpul bujang gadis, memilih tuo bujang gadis, kegiatan beselang sebagai proses panen bersama, acara rampi-rampu, dan ditutup dengan tahap menyimpul padi sebagai simbol pengumpulan hasil panen. Pelaksanaan upacara ini mengikuti musim panen, dilakukan di sawah dan juga di rumah warga. Selain memiliki nilai adat dan spiritual, upacara Beselang Nuai juga menjadi sarana mempererat hubungan antar warga, serta menjaga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Jambi.
1: Di negeri tempat matahari menyentuh laut dan gunung dalam satu pandangan, Indonesia menghamparkan keajaiban alam yang subur, laut yang luas, dan budaya yang hidup di setiap langkah. Di sini, perjalanan bukan sekadar berpindah tempat, melainkan pulang ke rindu, kembali ke rasa kampung halaman di Nusantara yang kita pijak.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Age.
1: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan. Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Seloko adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

Ada tentunya tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di lagu-lagu daerah Nusantara. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama di RRI Sungai Penuh malam hari ini ya. Dan jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan hadirkan tentunya untuk Anda semua dengan lagu-lagu pengantar istirahat. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami. Dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada mengantarkan kita informasi 23 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar tidak terasa juga kita sudah berada di menit terakhir ya. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita sesaat lagi untuk Anda semua. Dan kita akan menghadirkan renungan malam dengan Jalan Kebahagiaan dan dilanjutkan dengan lagu Bagimu Negeri dan musik Love Amba. Dan terima kasih banyak untuk Anda semua yang tentunya sudah bersama kami di malam hari ini. Semoga apapun yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah berapa lama kita mencari bahagia? Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya, atau mungkin mengabaikannya. Itulah Al-Quran. Kebahagiaan memancar dari setiap ayat-ayatnya.

0: mu'minin.
1: Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian, obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada, petunjuk serta rahmat

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa

Ya, di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Bersama saya Melavika. Dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Wigata Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, frekuensi 96,7 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi 24 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kembali saya Arnita Samsir, menemani Anda untuk hari ini edisi Minggu tanggal 24 Mei 2026. Dan pendengar, saya akan temani Anda sampai ke informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentu dengan rancangan acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di antara pendengar, akan kita awali dengan pembacaan tilawatil Quran untuk pagi hari ini, yaitu Surah Al-Hajab ayat 40 sampai dengan ayat 47. Dan pendengar, pada pukul 5 lebih 30 menit nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RR Jambi untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan juga pada pukul 6 nanti Warta Berita Daerah Sungai Penuh dan Kerinci akan menghadirkan informasi untuk Anda. Di antaranya 56 desa di Kabupaten Kerinci telah melakukan pencarian dana desa tahap kedua tahun 2026. Dan juga TPS Talang Banjar resmi ditutup. Pemkot Jambi bakal jadikan ex-TPS Talang Banjar jadi lokasi transfer depo sementara. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami RRI Sungai Penuh di 96,7 MHz.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, kami sudah tersambung di ujung telepon bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Ahmad Tony SKMI. Assalamualaikum Ustadz. Baik, terima kasih sudah kembali untuk Mutiara Pagi. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan sunnah-sunnah Idul Adha, begitu ya Pak Ustadz? Ya, dan pendengar nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami. Silakan menghubungi di nomor telepon 0811-6707-8850 ya, di 0811-6707-8850. Kita memperbincangkan sunnah-sunnah Idul Adha. Tapi di awal pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Ahmad Tony SKMI. Silakan Pak Ustadz.
3: Memperangan dan sehat badan, memanjangkan umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita sudah ini ditepati dan beredar oleh Allah SWT. Amin. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ya qawli, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bakal terpahan dari baginda Rasulullah di yawmul qiyamah kelak, dan harapan kita bisa masuk ke jannahnya Allah, ke surganya Allah, yang boleh langsung nanti untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin Allah. Terima kasih kerana hati dan melakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tema kita kali ini itu sunnah-sunnah Idul Adha. Terima kasih kerana hati dan melakukan subhanahu wa ta'ala. Kita insyaAllah sebentar lagi ini akan menjumpai, akan penuh dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Yang mana Idul Adha ini kita melaksanakan terus salam Idul Adha dan kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Pendengar yang terhormat dalam Mustahilan mengatakan Idul Adha disebut juga sebagai Idul Kurban dan Kurban. Nah, kita disenangkan melihatkan Kurban. Dan juga merupakan salah satu dari dua hari raya umat Islam, agar Idul Adha dengan fakta berlipat ganda. Ada 10, yang tidak 10, sunnah-sunnah Idul Adha yang perlu kita ketahui dan kita amalkan. Dengan yang dirahmati niatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana yang termaktub atau tertulis dalam kitab Iqriratul Talibah bab salatul adain, itu ada sunnah nuha, sunnah-sunnah nuha. Dengan yang dimati Allah subhanahu wa ta'ala, apa saja sunnah-sunnah Idul Adha tersebut? Yang pertama adalah kita sunahkan nanti untuk takbiran. Nah, ini sunahkan untuk takbiran pada Idul Adha. Kemudian Idul Adha ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, semua disunahkan takbiran. Bahkan untuk takbiran ini mutlak sunahkan setiap malam untuk berpisah. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nanti untuk bijak kita namanya Ihya Ulailatul Qadar. Salah bukan malam hari raya dengan bertanya kepada. Kemudian yang selanjutnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mandi sebelum berangkat sholat. Sebelum sholat Idul Adha mungkin umat Islam disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Karena mandi Idul Adha dilakukan ya sama dengan mandi lepas, tapi niatnya berbeda. Dengan yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang di dalam namanya kita Asyiah Bagiri dalam pasal jumlah mandi-mandi yang disunahkan terutam tanya mandi Idul Adha pasal Idaini Al-Fitri Idul Adha bagi Bidah saya kepada Fitri dan Bidah Adha. Inilah yang berhormati dengan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang mandi Idul Adha ini ya, sama lah pasal dengan yang berbunyi Sunnatul Ghusl bila Idul Adha bila salah pun yang salah Idul Adha kena Allah kena Allah dengan yang ramai juga sama dengan sekolah dan bawah kemudian juga kita nanti disenangkan untuk tak namanya makan pakaian ya, yang baik pakaian ya namanya perayaan yang lain. Ketika kita melaksanakan salat Idul Adha, bahkan bagi lalu sedang pernah bersyukur ya, karena yal basbu burda ibrotin itu kembali adil bahwa apa yang dipilih dengan salam namanya bawa salam belum memakai wal berdah berdorak bahkan teman ini pengen ini pilih Allah SWT menunjukkan perhatian beliau terhadap penampilan di hari istimewa itu menjadi kesuasana namun bermakna untuk semua Islam. Kemudian bentuk nama Allah SWT juga Allah SWT terus kita untuk apa namanya memakai ini minyak dengan bisnya bahkan dengan setiap doyan yang diriwayatkan oleh Zaid bin Hattan berkata ya amarana salam bersalam dengan kami ini dan ini pada dua hari raya annal basta bahwa kami memakai apa namanya ajwa dan makna gitu. Jadi pakaian kami terbaik yang ada. Quran nafatayi bagi ajwadi bangkit. Kemudian namanya Baginda Rasulullah datang kami untuk memakai wawasan pakaian terbaik yang ada. Jadi kita ingin menegaskan bahwa berhias dari aib telah bagian terutama sekaligus untuk syukur atas kebaikan yang Allah anugerah. Diberikan untuk dalam Idul Fitri bukan sekedar perasaan yang lega, tetapi juga dengan hati yang bersih dan jiwa yang gembira. Ketika kita melakukan terbaik, wangi-wangian, kita tidak hanya mendapatkan hari raya, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan antar tempatnya. tengah mengambil alahan pertemuan tanggal sedikit nanti 2006 tahun ini banyak tersebut dalam air dan hal dengan penampilan terbaik kemana yang dilakukan oleh gue Norsban agar tidak lain bertemunya itu dalam hal ini dan syukur dan ketahatan mendengar air yang terlalu kebelihkan adalah bahwa subhanahu wa ta'ala kemudian dengan saya bahkan setelah bulan pun beda dengan saya ambil Idul Fitri, kemudian berikutnya ini belum berangkat pada Idul Adha, nah apa namanya, nah akan makan kita pada pangkat. Kalau yang lama jalan lestari, melihat berangkat Idul Adha di awal ini, kemudian yang selanjutnya jalan yang berada pergi dan pulang pulang Id, nah ini juga sedangkan dengan jalan yang berada antara pergi pulang pergi Adha. Jadi ketika pergi ke lapangan, jalan, banyak pelanggan berjalan. Bahwa Nabi Nabi Tahu Shalam ketika sang Ibu lewat jalan yang beda kita berangkatkan dengan yang drama dengan penelitian Nuhuwa kemudian akan ada yang mengajak keluarga kita anak putri bahkan seorang ulama berpendapat bahwa kalau Idul Adha adalah wujud dan akan mengerjat berpendapat makan lepas dari perbedaan pendapat ini kalau tempat wanita, anak-anak ikut serta selamat ikut bagi wanita yang sedang haid mereka tidak ikut tetapi ikut menunaikan umrah dari sisi apa namanya lapangan atau misalnya di sini terasa di tempat ini tempat sekolah kemudian kita senangkan dengan dua halam orang yang dalam hati dan berikan Allah Allah subhanahu wa ta'ala mungkin itu dapat saya sampaikan sedikit yang kurang yang mantap bila sebuah kuat budaya Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami nantikan Anda di line telepon 0811 6707 8850, ya silakan untuk bersama kami pendengar di 0811 6707 8850 untuk kebersamaan dalam dialog Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Uci.
2: Sehat Pak T?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Iya, silakan Pak T dengan Ustadz Ahmad Tony ini.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, yang mau kami tanyakan gini Pak, apa disunatkan komunitas sembayangnya di masjid dan lebaran Idul Adha ini? Juga ada sebagian, berarti bukan dari Pak kami. Hari Jumat itu jemaah wanita kadang lebih banyak dari laki-laki.
2: Hari Jumat?
4: Hari Jumat ada itu yang sembahyang di masjid. Gimana itu?
2: Salat Jumat berarti?
4: Iya, salat Jumat. Nanti mungkin pulangnya baru salat zuhur apa gimana? Kalau ada zuhur lagi gimana itu caranya Pak? Kalau laki-laki ya tetap sembahyang di masjid ya. Yeah. Dan zuhur lagi karena orangnya lebih 40 kan itu. Mohon pencerahan Pak Ustaz.
2: Makasih Pak T.
4: Oke, makasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Pak Ustadz untuk sholat Idul Adha bagi wanita begitu ya? Juga sholat Jumat boleh nggak sih wanita sholat Jumat? Ada penelpon kita kembali, kita sambut ya Pak Ustadz ya. Baik, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Uci.
2: Iya, silakan Bang JJ.
5: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
5: Izin bertanya Pak, tapi tidak di tema ini Pak ya, boleh Pak, sedikit saja.
3: Boleh, boleh.
2: Ya, silakan Pak T.
5: Mengenai ini Pak, Siah ini Pak. Macam mana ini ajarannya satu, yang kedua jadi termasuk mashab yang mana, mashab yang mana, yang ketiga apa Ahmadiyah ini rombongan ini juga kelompok Syiah ini. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran Syiah Pak Ustaz ini kalau Ahmadiyah di Indonesia ada Ahmadiyah itu masuk Syiah atau enggak begitu? Ajaran seperti apa sih Syiah ini? Mungkin itu ya intinya ya Pak Ustaz ya.
3: Iya.
2: Silakan Pak Ustaz.
3: Ya. Bisa diulang lagi Mbak tadi pertanyaan pertama.
2: Yang pertama tadi tentang wanita sholat Jumat, kemudian juga bagaimana sholat Idul Adha untuk kita wanita, untuk kami wanita, Pak Ustaz.
3: Ya. Jadi pendengar yang terhormat mungkin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi memang ya di sebagian tempat memang ada kita dapati bahwa perempuan itu yang melaksanakan apa namanya
2: sholat Jumat.
3: Sholat Jumat. Nah, itu pernah saya pergi suatu tempat di Jambi ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan saya temui ya kebetulan hari itu apa namanya hari raya Idul Fitri. Dan ya raya Idul Fitri apa mbak ada mungkin selesainya Idul Fitri saya temuin bahwa ada perempuan di masjid itu yang mengikuti sholat Jumat. Setelah sholat Jumat ya beliau itu mereka itu ya melaksanakan seperti penemuan itu kedekatan itu dan bersama di masjid apa namanya doa bersama mungkin apa makan bersama. Jadi intinya bahwa ya sholat Jumat ini itu hanya diwajibkan ya untuk laki-laki ya untuk perempuan itu tidak diwajibkan ya, untuk ya namun kalau perempuan pak untuk mengikuti ya sholat Jumat ya tidak jadi masalah tidak ada hal boleh boleh tapi sekali lagi bahwa sholat Jumat ini hanya diwajibkan untuk laki-laki Islam yang balik berakal yang cukup saya demikian pak.
2: Iya. Jadi tidak perlu juga kemudian melaksanakan sholat zuhur lagi begitu ya Pak Ustadz ya?
3: Iya. Begitu maka kalau perempuan sudah mengikuti sholat Jumat, maka harus wajib zuhurnya. Ya sekali lagi bahwa perempuan hanya ya bahwa sholat Jumat itu hanya diwajibkan. Jadi kalau laki-laki kita tidak diwajibkan bagi kaum perempuan. Jadi kalau dia mengikuti mungkin masjidnya luas besar, mengikuti juga kantor negara Jumat mau dengar khotbah mau sholat ya tidak perlu mengapa. Tidak masalah.
2: Ya, seperti saat kita berada di apa Mekah pada saat umroh begitu ya Pak Ustadz ya?
3: Iya.
2: Ya, atau berhaji ini kan ketemu juga Jumat begitu ya ibadahnya bareng-bareng ya Pak Ustadz ya.
3: Kalau haji ya umroh itu kan namanya di sana itu berkumpul jam haji dari penjuru negeri ada di situ laki-laki perempuan yang mereka pun dia mengikuti rangkaian dari ibadah Jumat di situ tidak mengapa anak-anak ya.
2: Bagaimana dengan salat Idul Adha Pak Ustadz? Apakah juga diwajibkan pada perempuan begitu?
3: Iya.
2: Karena itu kan ke masjid atau ke lapangan.
3: Iya. Jadi memang bagaimana sholat Idul Adha ini, ya itu dalam kitab Tafsir Sajidah itu bahwa hukum itu sunnah itu. Kemudian ya sunnah bagi laki-laki perempuan juga apa namanya ya untuk ya'luha bil masjidi dan untuk dilaksanakan di masjid. Nah itu yang dilaksanakan di masjid itu kalau apa namanya masjidnya itu luas. Jika masjidnya tidak luas, tidak mungkin kecil, maklumlah ada sebagian masjid itu lagi-lagi apalagi kadang di perumahan masjidnya kecil. Jadi maka kalau di situ ada lapangan bola kaki lebih luas dari masjid jamaahnya ramai, maka dia boleh
2: Di lapangan ya Pak Ustadz ya?
6: Di lapangan.
2: Iya.
6: Kita di Yamin bukan lapangan wali kota, lapangan
2: gubernur, lapangan. Iya.
6: Itu boleh dilakukan karena lebih banyak menampung apa jamaah haid itu.
2: Iya, iya.
6: Jadi ya perempuan-perempuan yang haid juga boleh datang untuk mendengar dan namanya khutbah dengan sholat. Tidak, karena sholat itu ya harus suci kan. Kalau ya untuk sekedar mendengar khutbah di pinggir masjid, mungkin di teras masjid, di luar masjid, kemudian juga di pinggir-pinggir lapangan, ya tidak jadi masalah. Bahkan ya baginda Rasulullah SAW itu namanya dalam kitab ini disunahkan. Nah, memang kan bahwa apa namanya itu mengajak ada kita wanita anak untuk berangkat ya menuju salat Idul Adha itu.
2: Baik. Ya. Bagaimana dengan ajaran Syiah tadi Pak Ustaz?
6: Iya. Jadi terima kasih dari apa namanya?
2: Bang Jeje di Bungo Pak Ustaz.
6: Bang siapa?
2: Bang Jeje di Bungo.
6: Iya, Mbak. Jadi apa namanya ya ajaran Syiah ini memang istilahnya itu gimana ya di yang di ini yang memang termasuk aliran sesat lah itu ada aliran sesat memang apa namanya tandanya itu Pak. Ya, kalau Syiah itu ya dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit ya kafir, dikit-dikit kafir itu Syiah. Dan bisa jadi dia terkenal Syiah. Jadi ya saya rasa demikian Mbak. Nanti kita ditanyakan lagi karena saya kurang memahami.
2: Kurang paham. Iya.
6: Selanjutnya ya.
2: Iya, baik. Ya. Ya, yang jelas kalau Ahmadiyah itu gerakan yang didirikan di India begitu Pak Ustaz. Kalau saya cari-cari di apa namanya di Google ya. Sementara kalau apa Syiah ini salah satu mazhab dalam Islam yang muncul karena perbedaan pandangan politik dan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad begitu ya Pak Ustaz ya. Ada perebutan kekuasaan begitu ya. Di masa itu. Baik, benar kami nantikan Anda di line telepon 0811-6707-8850 ya. Silakan di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami. Ini kita mengangkat perbincangan kali ini terkait dengan sunah-sunah Idul Adha. Karena memang sudah semakin dekat. Insya Allah kita sama-sama ya Pak Ustadz Idul Adhanya insya Allah di hari Rabu begitu ya Pak Ustadz ya.
6: Kalau tidak
2: balangan, Insyaallah, iya. Dan ada amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan, begitu ya, Pak Ustaz. Baik, ada penelpon kita kembali. Silakan mendengar di 0811-6707-8850 ya. Di 0811-6707-8850 teleponnya masuk tapi kenapa nggak muncul di aplikasi ya? Silakan di 0811 bunyi teleponnya tapi nggak ada di aplikasi. Baik. Silakan untuk kembali ya Adi di Pulau Kijang ini yang menelpon. Silakan dicoba kembali di 0811-6707-8850. Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan terkait dengan amalan sunnah yang bisa kita lakukan pada Idul Adha begitu. Karena memang Idul Adha, Idul Fitri itu ada amalan-amalan sunnah ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau untuk perempuan mungkin salah satu yang terbaik kalau yang dianjurkan itu memakai wangi-wangian. Tapi mungkin kita tidak kami tidak boleh terlalu mencolok begitu wangian yang digunakan ya Pak Ustadz ya.
6: Ya, ya betul. Jadi apalagi kalau perempuan itu ya dikhawatirkan terjadi fitnah itu kan. Ya apa namanya wangi-wangian itu ya apa namanya yang sangat menyengat mungkin dari jarak sekian meter sudah apa namanya kecium baunya ini ya tidak boleh tapi ya wangi-wangi ini yang dipakai seperti yang kemudian yang sekedar menghilangkan ya bau
2: badan bau ketek ya. Katanya gitu ya Pak Ustaz. Baik, penelpon kita kembali Pak Ustaz. Bunda Sati, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Bunda?
7: Alhamdulillah.
2: Iya, insya Allah. Silakan Bunda dengan Ustaz Ahmad Tony.
7: Assalamualaikum Pak Ustaz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.
7: Ini Pak Ustaz, kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri udah berwudu itu boleh nggak pakai bedak?
2: Oh, sudah wudu pakai bedak. Iya, biasanya kita wudu dulu ya, baru dandan ya.
7: Iya, boleh apa enggak gitu Pak Ustaz. Itu aja, makasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
6: Iya. Jadi, ya Bunda, yang terhormati dan biarkan ada Allah Subhanahu wa taala.
2: Pak Ustaz bisa gabung ya? Ada penelpon lagi. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adi, silakan singkat saja ya.
8: Iya.
2: Ya, silakan.
8: Yang saya tanyakan, Pak Ustaz, yaitu seorang perempuan yang mengandung hadas itu ceritanya kan nggak boleh masuk masjid kalau duduk di teras.
2: Iya, tadi sudah disampaikan Pak Ustaz. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi juga Pak Ustaz udah nyampein ya Pak Ustaz ya, boleh duduk di teras, di pinggir-pinggiran begitu ya, untuk mendengarkan khutbah ya Pak Ustaz ya. Silakan Pak Ustaz, dua penanya, Bunda Sati di Bahar dan Adi di Pulau Kijang.
6: Ya, jadi memang Bunda, namanya kita itu mektahus sholat tuhuru. Jadi kunci sholat itu yaitu bersuci. Jadi kalau memang kita ya mungkin acara pengantin mungkin masih banyak niatnya tebal, maka dibersihkan dulu, kemudian berwudu. Jadi kalau wudu langsung lah tanpa dibersihkan bercampur bedak air, bedak itu dengan air, maka wudunya airnya tidak apa namanya tidak suci. Nah, jadi memang kalau sudah berwudu ya kemudian niat ya tidak jadi masalah bedak. Ya, tidak jadi masalah, insya Allah duduknya sah, dan sholatnya juga insya Allah dengan rukunnya akan berdosa, tidak jadi mengapa. Jadi itu yang pertama Bunda. Kemudian tadi tentang perempuan hukumnya sholat apa namanya ya, untuk menghadiri
2: berhadas
6: ya, kalau berhadas tapi untuk menghadiri apa namanya ya sholat Idul Adha atau Idul Fitri, maka hukumnya dibolehkan. Tapi untuk menghadiri, tapi ya duduk mungkin di lapangan bola kaki pelana sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya boleh hadir, tapi tidak boleh sholat. Kenapa? Karena syarat sholat itu salah satunya harus suci daripada hadas itu dan hadas syahwat. Nah, jadi tapi kalau apa namanya yang diharamkan itu kalau seorang perempuan dalam keadaan berhadas, dalam keadaan haid, tapi masuk masjid, duduk dulu dalam masjid, maka dalam kitab kisah penutupnya ini, tidak boleh ya, untuk memasuki masjid, perempuan yang dalam keadaan berhadas. Nah, itu untuk mengikuti, ya di lapangan bola kaki, di lapangan mungkin di masjid, ya di pintu-pintu masjid, di luar masjid, misalnya di teras masjid. Ya. Dibolehkan untuk mendengar bahkan
2: disenangkan. Baik, mungkin di akhir kebersamaan Pak Ustaz ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
6: Ya, dengar hari yang terhormati dan biarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha yang tinggal beberapa hari lagi, maka hendaklah kita ketahui, hendaklah kita apa namanya buka lagi buku-buku ya, apa saja sunnah-sunnah Idul Adha ya, agar kita beri pahala yang lebih berganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya sampaikan bahwa sunnah-sunnah Idul Adha itu ya banyak ya, di antaranya tadi yang dijelaskan bahwa kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, kemudian juga nanti kita sebelum berangkat sholat Id untuk mandi hari raya, dan juga kita mendapatkan yang terbaik ya, tidak perlu mahal, yang penting bersih, bagus, layak pakai ya, kemudian sunahkan wangi-wangian, makan sebelum salat Id, dan berangkat kemudian awal waktu dan menempuh jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang salat Id, agar kita banyak ketemu orang, bisa salam salaman, bisa mengucapkan assalamualaikum, kemudian jalan kaki menuju tempat sholat Idul Adha kalau memungkinkan. Bila tidak memungkinkan, silakan pakai kendaraan. kemudian mengajak keluarga kita, anak istri walaupun dalam keadaan berhadas dan menyembelih hewan kurban. Nah, saya rasa dengan demikian, ya insyaallah akan mendapat pahala.
2: Insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
6: Demikian,
2: baik, terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Terima kasih Pak Tiusup, Bang JJ, Bunda Sati, Adi Saputra, dan Pak Ujang yang menelpon di bagian akhir nih. Tidak sempat interaktif nih Pak Ustadz sama Tony. Baik, terima kasih pendengar yang sudah bersama kami. Ustadz Tony, terima kasih sudah bersama. Iya, baik. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi di edisi hari ini. Saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Imam dan

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. ...56 desa di Kabupaten Kerinci telah melakukan pencairan dana desa tahap 2 tahun 2026. TPS Talang Banjar resmi ditutup. Pemkop Jambi bakal jadikan ek TPS Talang Banjar jadi lokasi transfer depo sementara. Inilah berita selengkapnya edisi Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Ernita Samsir.

0: Pendengar tuntut honor dan bantuan warga SAD datangi kantor Bupati Merangin. Laporan Desi Hermila.
1: Suasana haru dan tegang mewarnai aksi puluhan warga suku Anak Dalam atau SAD di kantor Bupati Merangin. Dengan penuh harapan, mereka datang untuk menagih janji pemerintah daerah terkait honorarium bagi para temenggung, serta bantuan keramba ikan yang dinilai penting untuk membantu kehidupan ekonomi masyarakat SAD. Dalam aksi tersebut, situasi sempat memanas ketika massa bereaksi terhadap sebuah kendaraan yang masuk ke halaman kantor bupati. Namun, aparat kepolisian bersama para temenggung SAD dengan cepat melakukan pendekatan secara persuasif sehingga kondisi kembali tenang dan terkendali. Dikatakan Pak Jang, salah seorang temenggung SAD, kekecewaan warga SAD juga dipicu oleh siaran langsung di media sosial yang diduga dilakukan oleh salah satu staf di lingkungan kantor Bupati Merangin. Warga merasa tersinggung dan berharap adanya sikap saling menghargai terhadap masyarakat adat.
2: Jadi pihak masyarakat kita nuntut apa yang dijanjikan Pak Bupati, dia siap nuntut. Dan juga masalah tentang keramba ikan. Jadi tidak silingkan keramba ikan itu yang dilibatkan 8 temenggung. Kok cuma pokok

0: diserahkan pada John. Jadi yang pihak lain untuk masyarakat yang sebelum yang lain tak kebagian itu fokus dia menuntut Pak Bupati. Batinya seolah-olah Pak Bupati menipu temenggung kami.
1: Disampaikan Asril Afandi, Peksos Ahli Muda Dinas Sosial Merangin. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Merangin kemudian melakukan dialog bersama perwakilan warga SAD untuk mendengarkan aspirasi dan mencari jalan penyelesaian. Dalam pertemuan tersebut, warga berharap janji yang telah disampaikan pemerintah dapat segera direalisasikan.
2: Baik, saya jelaskan sedikit. Sebenarnya ini terkait permasalahan bantuan keramba yang dari Kementerian Sosial. Mereka ini dapat informasi kelompok, salah satu kelompok itu dapat bantuan 1,4 miliar itu berupa uang. Ternyata kan tidak, itu berupa barang, cuman nominalnya sekitar 1,4. Namun ada beberapa kelompok juga hadir di sini, sudah ditawari sama John. Kamu sanggup, tidak mau karena tidak sanggup. Contohnya di Pemenang dia sudah komit, kami tidak sanggup ngurus keramba, kami berulang ngasih makan, kami tidak sanggup.
1: Usai dilakukan mediasi, warga SAD akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Mereka berharap perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat adat tidak hanya menjadi janji, tapi benar-benar diwujudkan demi kehidupan yang lebih baik. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang remaja berusia 15 tahun yang dilaporkan hanyut di Sungai Batang Merangin, Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Jambi. Seorang remaja bernama Paki dilaporkan hilang setelah terbawa arus sungai saat mandi bersama rekannya pada Jumat tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari perwakilan BPBD Merangin, Raden korban diduga terseret arus sungai yang cukup deras saat beraktivitas di Sungai Batang Merangin. Warga setempat sempat melakukan pencarian serta gotong royong dengan menyisiri tepi sungai menggunakan peralatan sederhana. Namun hingga malam hari, korban belum berhasil ditemukan. Mendapat laporan tersebut, Pos SAR Bungo langsung mengerahkan tim menuju ke lokasi kejadian yang berjarak sekitar 78,5 km. Memasuki hari kedua pencarian pada Sabtu pagi, tim SAR gabungan yang terdiri dari personel Pos SAR Bungo BPBD Merangin dan masyarakat kembali melakukan penyisiran sepanjang aliran Sungai Batang Merangin. Hingga Sabtu siang, korban masih dalam pencarian dan tim SAR bersama gabungan terus berupaya menemukan korban. Pendengar, 56 desa di Kabupaten Kerinci telah melakukan pencairan dana desa tahap 2 tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
4: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sungai Poloh menyebutkan, meski batas waktu penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2026 hingga 15 Juni mendatang, namun hingga saat ini sudah terdapat sejumlah desa di Kabupaten Kerinci yang bahkan telah melakukan pencairan dana desa tahap 2 tahun 2026. Kasibang KPPN Sungai Poloh Lucy Winandarestu mengatakan bahwa proses pencairan dana desa tahap 2 di Kabupaten Kerinci telah dilakukan sebanyak 56 desa dari total 285 desa yang ada. Ia juga menjelaskan bahwa untuk pencairan dana desa tahap 1 di Kabupaten Kerinci saat ini hanya tersisa 11 desa lagi yang belum melakukan proses pencairan.
5: Tapi Kabupaten Kerinci ini sudah salur dana desa tahap 2-nya, Pak.
6: Udah ada ya, Bu ya? Yang berapa desa, Bu, yang sudah salur tahap 2?
5: Untuk tahap 2 itu sudah salur sebanyak 56 desa, Pak. Dan saat ini juga untuk dokumen-dokumen syarat salur tahap 2-nya sudah bergerak juga sih, Pak. Sudah banyak yang masuk ke KPPN juga.
4: KPPN Sungai Poloh juga menghimbau kepada pemerintah desa yang belum menyalurkan dana desa tahap 1 agar segera melengkapi persyaratan administrasi sehingga penyaluran anggaran dapat berjalan tepat waktu dan mendukung percepatan pembangunan di desa masing-masing. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Poloh.
3: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Poloh dan RRI Digital. Pendengar, kasus perceraian dominasi pendampingan Pos Bakum Asia Jambi, selengkap dilaporkan Beni Wijaya.
8: Keberadaan pos bantuan hukum atau pos bakum memiliki peran penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum melalui layanan pendampingan, konsultasi, dan bantuan hukum. Pos bakum hadir untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan hukum agar dapat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum secara adil. Ketua Pos Bakum Aisyah Wilayah Jambi Mira Novita Amir SH mengatakan, Pos Bakum Aisyah Jambi memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, terutama perempuan, lansia, anak, dan penyandang disabilitas. Layanan yang diberikan tidak hanya berupa konsultasi hukum, tetapi juga pendampingan dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga kelompok rentan dapat memperoleh akses hukum yang lebih mudah dan terjangkau.
9: Dan misinya adalah pos bakum itu untuk mendampingi orang-orang yang perempuan-perempuan yang dalam kategori tidak mampu, khusus perempuan, lansia, anak, dan disabilitas.
8: Dalam pelaksanaannya, pos bakum Aisyah Jambi paling banyak menangani perkara perceraian. Tingginya jumlah kasus tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, khususnya bagi perempuan yang menghadapi persoalan rumah tangga. Kehadiran pos bakum diharapkan terus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, sekaligus meningkatkan pemahaman hukum di tengah masyarakat. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, TPS Talang Banjar resmi ditutup. Pemkot Jambi bakal jadikan ek TPS Talang Banjar ini jadi lokasi transfer depo sementara. Laporan Yoga Wicanarko.
10: Pengelolaan sampah di wilayah Jambi Timur mulai diubah. Pemerintah Kota Jambi kini resmi menutup tempat pembuangan sampah atau TPS di depan Pasar Talang Banjar. Bekas TPS lama ini direncanakan akan dijadikan lokasi transfer depo sementara. Wali Kota Jambi Maulana yang didampingi Wakil Wali Kota Jambi Diza Azra Al-Josah meninjau sekaligus menutup secara resmi TPS di depan Pasar Talang Banjar. Langkah ini diambil karena Jambi Timur menjadi salah satu wilayah dengan produksi sampah terbesar di Kota Jambi. Nantinya, area ini akan dijadikan tempat percontohan pengelolaan sampah modern. Menurut Maulana, penutupan TPS pinggir jalan ini akan dilakukan secara bertahap. Hal ini melihat kesiapan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM di tingkat RT yang saat ini sudah mencapai 80%. Melalui OPBM, sampah warga diangkut langsung dari rumah ke rumah menggunakan becak motor atau bentor menuju depo transfer.
11: Sementara di Jambi Timur ini belum ada depo, transfer depo untuk penampungan dan pengolahan di intermediate-nya, jadi OPBM. Tengahnya kan adalah depo yang melakukan pengolahan, baru residunya dibawa ke Talang Bulo. Nah, Jambi Timur belum ada, kami sudah menentukan lokusnya kemarin di sebelah Pertamina.
10: Produksi sampah di kawasan Pasar Talang Banjar mencapai sekitar 14 truk per hari. Depo sementara ini digunakan sampai fasilitas yang lebih permanen di kawasan Kasang selesai dibangun. Program OPBM sendiri merupakan bagian dari implementasi program Kampung Bahagia. Melalui sistem ini, Pemkot Jambi berupaya menekan volume sampah yang masuk ke TPA Talang Bulo, yang saat ini menerima hampir 400 ton setiap harinya. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban meningkat. Berikut laporan Rizky Amalia.
12: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban di Kota Jambi terus mengalami peningkatan. Salah seorang peternak, Wodomen misalnya, dirinya mengaku lebih dari 60 ekor hewan kurban yang disediakan telah dibeli oleh para konsumen. Dan kebanyakan permintaan berasal dari wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Menurutnya, meningkatnya permintaan terjadi karena masyarakat mulai membeli hewan kurban lebih awal untuk mendapatkan hewan dengan ukuran dan kondisi terbaik. Dirinya mengaku seluruh hewan kurban yang dijual di peternakannya diklaim dalam kondisi sehat serta telah menjalani pemeriksaan dari petugas terkait. Untuk harga yang dijual dibanderol mulai harga Rp19 juta hingga Rp35 juta per ekornya, tergantung ukuran dan berat badan hewan tersebut.
13: Alhamdulillah masih kayak tahun kemarin, nampaknya masih agak meningkat harganya. Untuk penjualan alhamdulillah masih standar lah macam-macam tahun-tahun sebelumnya. Di kanan kita ada sapi, ada kerbau, dan ada juga penyedia kambing.
12: Sementara itu ditemui di peternakan Wodomen, Amir, salah seorang calon konsumen menerangkan dirinya sudah 5 tahun terakhir membeli hewan kurban di peternakan itu. Menurutnya selain harga yang terjangkau, kondisi sapi dan kerbau milik Wodomen dinilai memiliki kualitas yang sesuai.
14: Tahun ini keluarga saya ada 5 hewan kurban. Kebetulan saya beli kerbau 3-4, tapi satu di perumahan Kembar Lestari, RT 15, Kelurahan Nali Besar, Alambarajo, Kota Jambi. Kita rata-rata di harga 20 sesuai dengan iuran warga.
12: Selain sapi dan kerbau, peternakan Wodomen juga menyediakan hewan kurban jenis kambing. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. 56 desa di Kabupaten Kerinci telah melakukan pencairan dana desa tahap 2 tahun 2026. TPS Talang Banjar resmi ditutup. Pemkot Jambi bakal jadikan ex TPS Talang Banjar ini jadi lokasi transfer depo sementara. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ernita Samsir dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
7: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Gas RRI Sungai Penuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk kalian semuanya. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat. Dan tetap pendengar untuk Anda yang pengen menikmati akhir pekan Anda dengan mengunjungi objek-objek wisata yang mungkin bisa menghilangkan kejenuhan Anda. Pendengar, Anda bisa pilih tujuan Anda kemana. Dan yang pasti pendengar, untuk hari ini, pagi hari ini, saya juga ingin mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan informasi kepada kami bagaimana situasi dan kondisi di sekitar Anda. Silakan pendengar di 0811 7870 9670. Dan pendengar, saya akan hadir temani Anda dalam ragam musik dan informasi sampai ke informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan.

0: Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.
1: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah, karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Terus sampai kayak entah merebak lagi di Kota Batu itu suapnya publik kan bagi nama.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650.
1: 650.
3: Lokal, orang lokal.
1: Orang setempat 600.